0: FM,
1: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
2: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
1: Amir Yukes,
3: bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
1: The Musafir, Santiana Ramli, Norfas, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
4: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: dan segar Sabah FM.
1: Ya, kita sudah masuk di jam yang ketiga. Jadi kita ada info sukan. Sudah semestinya kita mau kongsikan apa yang berlangsung sekarang ini, sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland. Kita sangat-sangat berbangga sebab atlet ataupun kontingen negara kita terus bersinar dengan kutipan pingat yang terbaru.
0: Wow. Okey, yang terbaru, kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas ya pada hari ke-6 sukan Commonwealth Glasgow 2026 selepas atlet angkat berat Muhammad Syami Nor Ghazali menghadiahkan emas ke-6 negara menerusi kategori 94 kilogram untuk lelaki, dan Muhammad Syami meneruskan penguasaan luar biasa kem angkat berat negara apabila mengungguli saingan di Scottish Event Campus Armadillo dengan angkatan keseluruhan 347 kilogram. Dan beliau hanya dipisahkan 1 kilogram dengan pemenang pingat perak iaitu Alex Bellmary dari Kanada yang mencatat 346 kilogram, manakala wakil Australia Oliver Riley Sexton meraih gangsa dengan 336 kilogram, lebih kurang ya. Kejayaan Muhammad Syami menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini selepas Muhammad Anik Kasdan, Muhammad Aznil Bidin, Muhammad Eri Hidayat dan Muhammad Hafizuddin Roslin yang masing-masing turut menaiki podium. Wow.
1: Okey, tahniah kita ucapkan kepada kontingen negara. Nanti kita kongsikanlah dari masa ke masa kedudukan pingat terkini. Sebab bukan emas saja, ada pingat perak dan juga gangsa yang berjaya dikutip oleh kontingen negara kita di Glasgow, Scotland.
0: Betul.
1: Baik, kita beralih pula ke perkembangan sukan di Sabah terutamanya. Ini berkenaan dengan musim Liga Bola Sepak yang baru akan datang ini 2026-2027. Sabah FC menyasarkan kedudukan 5 terbaik bagi musim liga yang akan datang ini. Pengurus pasukan Muhammad Arziz Afizi Rumsani melahirkan keyakinan terhadap kemampuan pasukan untuk bersaing secara konsisten sepanjang musim susulan persiapan yang rapi. Sabah FC telah pun menjalani persiapan menyeluruh dan melakukan pemilihan pemain secara strategik untuk musim 2026-2027 dengan sasaran untuk menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik Liga Super. Pasukan Sabah FC berkemungkinan besar tidak akan membawa masuk pemain import baharu selain daripada yang mereka telah telah umumkan sebelum ini. Walau bagaimanapun, mereka telah pun menambah beberapa pemain tempatan termasuklah Fayyad Zulkifli, Fazrul Daniel, serta akan terus memberikan peluang kepada pemain kelahiran Sabah.
0: Wah, begitulah sebaiknya kan ambil dari Sabah.

0: Wah, sebab banyak banget kita
1: sebenarnya.
0: Yeah. Okay, itu Sabah FC sasar 5 teratas untuk info sukan hari ini. Dan selepas ini kita akan bersama dalam dari sana sini.
1: Betul, bersama dengan rakan kita di Sandakan, Keningau dan juga Tawau 8.30 pagi nanti Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: lama tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: Baik, edisi hari ini 31 Julai 2026, hari Jumaat, 8.30 minit pagi. Kita bersama dengan rakan sahabat penyampai kita di stesen daerah berkongsi acara yang berlangsung hari ini. Mm-hmm. Dan seterusnya kalau Jumaat, terus kita akan kongsikan apa yang berlangsung sepanjang hujung minggu.
1: Okey, kalau di Tau FM kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi IR. Ceriakan, saya ceriakan.
1: Bagus.
0: Teruskan momentum begitu sampai jam 10.
2: Boleh.
1: Keningau kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya. Okay. Sendakan pagi. Kita ada Maznan.
4: Biar sikit artinya semangat.
1: Yang penting hari ini paling kita mau tengok siapa yang menang nih. Tau FM keningau ataupun sendakan ya?
4: Apa tuh?
5: Selalu menang Tawau, Pak.
1: Selalu Tawau lah kan.
0: Apa itu? Liputan terbanyak.
1: Iya, liputan terbanyak Jumaat kan orang selalu. Kita bagi 5 menit lah untuk Wanje ya.
0: Oke. Okay. Jadi kita dengar dulu liputan dari keningau. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih Mak Edwin dan juga Igle. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian, bahan diari pagi ini ya. Okey, untuk bahan diari yang pertama sedang berlangsung ketika ini, Carnival of STEM Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 yang dikelolakan oleh SK Kampung Keningau. Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran Carnival of STEM ini. Telah pun bermula soal 7 pagi tadi dan berakhir sehinggalah pukul 4.30 petang. Itu catatan yang pertama. Dan untuk catatan yang kedua, juga program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Ada dua lokasi yang diadakan untuk kempen derma darah pada hari esok bersama dengan hari Sabtu 1 Ogos 2026. Untuk lokasi yang pertama diadakan bertempat di bangunan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan. Masa bermula dari pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan lokasi yang kedua, kempen derma darah diadakan pada hari esok, iaitu bertempat di salah sebuah pasaraya yang terletak di Bandar Baru Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehinggalah pukul 7 malam. Dan untuk juga kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Ahad pula, lokasi yang pertama diadakan bertempat di Pasar Umum Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan lokasi kedua, kempen derma darah diadakan bertempat di juga salah sebuah pasar raya di Bandar Baru daerah Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang hingga 7 malam. Itu ada dua bahan perkongsian bahan dari pagi ini dari Keningau FM. Okay, jadi untuk perkongsian seterusnya, kita serahkan rakan kita bersama Wan J dari Tawau FM. Silakan Wan.
2: Terima kasih Aida di Keningau. Okey, untuk perkongsian di hari dari Tawau, kita mulakan dengan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini, 31 Julai, dibuka seperti biasa tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian untuk esok 1 Ogos, hari Sabtu, kempen derma darah akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Kubota Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian pada sebelah Ahad pula 2 Ogos, kempen derma darah akan berlanjutan. Okey, diadakan di Eastern Plaza Tawau juga bermula 11 pagi hingga 4 petang. Seterusnya, perkongsian diari untuk Jumaat dan juga hujung minggu untuk hari ini diadakan adalah merupakan hari pertama diadakan Karnival Jelajah Usahawan Sabah 7.0 yang diadakan di daerah Sempurna sehingga 2 Ogos 2026, yang mana ada but usahawan Sabah dan juga pelbagai lagi aktiviti diadakan menerusi Karnival Jelajah Usahawan Sabah berkenaan. Dan seterusnya adalah program advokasi kepenggunaan dan jualan rahmah madani yang diadakan KPDN Tawau hari ini di tapak 100 tahun Bandar Tawau bermula 4 petang hingga 10 malam. Okey, dan seterusnya kita ingin kongsikan berkenaan dengan festival terbesar di daerah Tawau, iaitu Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026. Okey, sepanjang hari ini dan juga esok. Okey, untuk hari ini diadakan pameran rumah etnik di Kompleks Bandar Sabindo. Kemudian ada majlis perasmian pameran warna budaya FKAT 2026 yang akan dijangkakan dirasmikan oleh Dr. Andi Samsurizal Muhammad Zainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Juga malam ini akan diadakan raptai penuh Malam Kemuncak FKAT 2026. Dan untuk esok pula, pameran rumah etnik akan berlanjutan seperti biasa. Kemudian ada pertandingan memancing FKAT bermula 6.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan insyaAllah pada sebelah malam pula, bermula 6 petang, akan bermulanya okay, acara kemuncak malam perasmian Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026 di pentas utama. Okey, dan yang terakhir dari Tawau adalah berkenaan dengan majlis perasmian kren baharu di Pelabuhan Tawau Sabah Ports Sendirian Berhad yang akan diadakan pada 2 Ogos hari Ahad bermula 9 pagi di jeti utama Pelabuhan Tawau, dan dijangkakan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Itu adalah perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan di Sandakuan FM, Maznan, silakan.
4: Siwanje. Jadi dari sana kan ada beberapa catatan yang akan dikongsikan. Untuk hari ini, pada ketika ini sedang berlangsungnya sambutan Hari Pahlawan peringkat daerah Sandakan bertepat di Dewan Masyarakat Sandakan bermula sejak pukul 7 pagi tadi. Okey. Dan seterusnya, hari ini juga akan berlangsungnya Jelajah AI Mai Mahir Jam at Talent Cup di salah sebuah hotel di Sandakan ini bermula 9 pagi nanti sehingga pukul 5 petang. Okey, itu untuk hari ini. Untuk hari esok, College Vocational 2 akan mengadakan program aspirasi pendidikan sepanjang hayat bertemakan ilmu di perkasa, kemahiran dikongsi, komuniti disantuni bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang, dan semestinya akan diadakan di College Vocational Sandakan 2. Dan untuk sebelah petang, Kelab Bola Sepak Veteran Batalion 15 Pasukan Gerakan AM Sandakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah pada pukul 4 petang bertempat di Padang Kempang Sapuri PJA Batu 10 Sandakan. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan, juga pada hari esok akan diadakan Kampung Paris Berselawat Kali ke Dunia yang mana bertemakan dengan tajuk ceramah Dunia Singgasana Akhirat Matlamatnya pada pukul 5 petang hingga 11 malam bertempat di Padang SK Paris 1. Itu yang dapat dikongsikan untuk hari ini. Kita terus bersama dengan rakan kita IR di Sabah FM. Silakan IR.
0: Baik, terima kasih Mas Nan. Disandakan kita kongsikan berlangsung pada waktu ini yang telah pun bermula awal pagi tadi, iaitu Majlis Kesyukuran dan Sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah 2026 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah, berlangsung di Masjid Negeri Sabah.
1: Ya, itu untuk pukul 6 petang nanti.
0: Oh, 6 petang. Oh, okey. Tapi berlangsung dari siang lah sampai ke petang. Okay.
1: Betul. Okey, dan untuk pukul 7.50 berlangsungnya juga Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Daerah Sipitang yang akan berlangsung di Dewan Serbaguna Sipitang. Dan 9.30 nanti Majlis Perasmian Surau Anjung Senja. Anjung Senja di Kota Kinabalu.
0: Di kawasan pasar tu kan?
1: Betul.
0: Okey, jadi itu tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026, perkongsian yang kita bawakan dari Sabah FM. Terima kasih sahabat kita di Tawau, Wan J, memang banyak perkongsian sebab minggu ni sibuk kan di Tawau.
1: Ada menang loh.
0: Lagi.
4: Tiap-tiap minggu betul Wan J menang.
0: Tawau betul.
4: Mana ada.
0: Minggu-minggu ada acara kan.
1: Wow, mantap. Terima kasih semua kawan-kawan.
0: Terima kasih Mas Nan dan juga Aida. Okay. Perkongsian untuk hari ini. Selamat bertugas dan selamat berhujung minggu.
4: Selamat tugas semuanya.

0: lama tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: lagi.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Kita teruskan berkongsi keadaan trafik di Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini dilaporkan masih lagi perlahan, 7 ke 10 minit masa pemanduan diperlukan. Beralih ke laluan berikutnya, ini di Towobon juga dilaporkan masih lagi mengalami kesesakan sekarang ini, 6 minit masa pemanduan. Begitu juga di Tuaran ataupun Jalan Tuaran menghala ke Pekan Menggatal, juga dilaporkan sesak 20 minit masa pemanduan sekarang ini. Manakala di Jalan Taman untuk ini Jalan Tun Fat Stevens, okay, berhampiran dengan Taman Awam Tolong Likas, juga dilaporkan masih di perlahan 4 minit masa pemanduan sekarang ini, okay. Itu kawasan yang menjadi tumpuan. Manakala di kawasan berhampiran dengan Jalan Kepayan di hadapan KKIA, dilaporkan juga masih lagi perlahan 10 minit masa pemanduan menuju ke Tanjung Aru dan seterusnya ke Pusat Bandaraya. Manakala di Meruntung juga dilaporkan perlahan 7 minit kelewatan berlaku sekarang ini. Dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga perlahan 4 minit masa pemanduan. Dan jalan di sekitar Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum, tidak apa-apa kesesakan, sudah pun beransur lancar. Begitu juga dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan di Meruntum, sekarang ini sudah pun beransur lancar, tiada apa-apa kesesakan berlaku, okay? Jadi itu perkembangan semasa trafik di sekitar Pusat Bandaraya. Sekiranya anda berada di kawasan yang mengalami kesesakan luar biasa, ada kemalangan ataupun jalan ditutup, cuba kamu kongsikan di WhatsApp kami 019-490-4848.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Ini jam yang terakhir Gegar Segar kita bawakan untuk anda. Sudah semestinya lah kan. Ini memerlukan anda untuk undi dan juga semestinya untuk penglibatan untuk memastikan orang bilang apa tuh lagu yang kita kita kongsikan sekejap nanti untuk anda undi dan disiarkan di penghujung segmen Segar.
2: Betul. Okay, hari ini kita memilih artis.
1: Artis siapa tu ah?
2: Jacqueline Victor.
1: Oh, Jacqueline Victor. Okay, Jacqueline Victor, kita ada dua buah lagu. Ui, kalau sebut Jacqueline Victor ni kan memang
2: banyak
1: luar biasa
2: lagu
1: lah, kan?
2: Juga.
1: Betul. Lagu dia ni dia punya vokal ni orang bilang kan, fuh, mantap.
2: Memang yang orang suka bawa lagu ni untuk pertandingan juga kan?
1: Betul. Dan dua buah lagu yang kita pertandingkan untuk edisi hari ini, lagu Fast Song dari Jacqueline Victor. Okay. Yang pertama Ikle bertajuk.
2: Yang pertama adalah lagu Cepat Cepat.
1: Lagu ini. Okay, lagu Cepat Cepat.
2: Vibe dia memang best untuk dengar kalau di segmen Segar ni.
1: Terus Cepat Cepat mau buat kerja. Gitu ah.
2: Okay. Okay. Lagu yang kedua.
1: Ini dia Di Bawah Pohon Asmara. Okay.
2: Jual mahal loh. Jadi mana lagu yang kamu mau dengar? Mau cepat-cepat atau pura-pura jual mahal? Di Bawah Pohon Asmara. Okay. Lagu yang popular antara popular daripada Jacqueline Victor. Dan sedikit juga lah perkongsian untuk penyanyi ini kan. Beliau sebenarnya pernah memegang rekod yang amat unik dalam industri hiburan Malaysia kerana memenangi pelbagai pertandingan reality mega di peringkat tempatan dan juga antarabangsa.
1: Betul. Terbaru ni dia menang di peringkat antarabangsa ni kan, Singer 2026. Wow, hebat lah kan, King memang of Singers
2: di pentas antarabangsa pula tu.
1: Tapi kehebatan beliau memang begitulah kan, memang okey, layaklah jadi gelar juara di kan. Mana-mana pertandingan
2: dia punya vokal tu. Apa ni, pernah merekodkan nota vokal tertinggi yang pernah dicapainya dalam persembahan.
1: Okay. Tapi memang sengaja lagu Gemilang tu memang itu lagu dia, tapi kita tidak pertandingkan sebab kita tahu itu memang
2: akan yang menang.
1: Jadi kita pilih dua lagu yang rancak dari Jacqueline Victor tadi tu.
2: Iya, sesuai dengan mood Segar kan untuk hari ini. Jadi kamu memilih kamu kena ke Facebook rasmi dan lagu yang menang akan kita mainkan di penghujung segmen Segar.
1: Betul, okay, kita nantikan. Dan undian anda juga sudah boleh masuk sekarang ini. Jadi kita tengoklah siapa paling tinggi lagu undiannya, itu yang kita share di penghujung segmen Segar.
2: Betul.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Kenapa tak jumpa? Achuh! Achuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.
4: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: hate you. Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Beb, ada apa saya mau cerita kau ni?
0: Apa tu?
2: Saya mau serius pun macam nak boleh. Saya mau ketawa pun macam nak boleh.
0: Kau ni belum pergi cerita selesa pun mau ikut ketawa. Apa ini?
2: Kau tahu kah? Pada tahun 1895 kan?
0: Aha.
2: Hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
0: Ya. Iya.
2: Kau tahu kah Ohio tu besar dia macam mana? Ada
0: Aha.
2: dua kereta saja. Tapi kan dorong boleh berlanggar juga.
0: Aduh, dorang ni mungkin kan dorang bosan, bah, jadi mari kita berlanggar-langgar.
2: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take for granted, apa?
0: Ya, yeah, don't take for granted.
2: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara.
0: Yeah,
2: begitu kata. Itulah walaupun dua sejak kereta boleh berlanggar kan?
0: Heran betul.
2: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah.
0: Yeah.
2: Kita kena ambil serius dari setiap perkara yang kita lakukan kan? Bisa mau ketawa, semua serius nih. Oh, baru saya tahu.
3: Sabah Berselawat 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis, 8:30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
5: Sabah Berselawat 2026, 6 hari lagi.

0: aku.
1: Segar Sembah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Ikhle pagi ini. Sekarang ini berlangsung, bermula kemarin juga kan Ikhle?
2: Ya, yeah, betul.
1: Uji bakat terbuka secara walk-in untuk bintang kecil dan juga bintang P. Ramlee.
2: Betul. Okey, bermulanya semalam kalau kita apa ni lihat yang datang ke apa ni bangunan RTM.
1: Betul.
2: Untuk ke studio. Aha. Untuk uji bakat. Sebenarnya ramai adik-adik yang mencuba.
1: Oh, tadi pun ada orang tengok sini kan di depan konti kita ni, ada yang datang tengok-tengok jeling-jeling. Konti
2: Sabah FM. Dan kalau mengikut daripada penerbit, hari ini uji bakat dibuka 9 hingga pukul 11 pagi.
1: Oh, sedang berlangsung, okey, pagi ni.
2: Ataupun 11.30 lah kan, sebab ada sembahyang Jumaat kan.
1: Okey, hari Jumaat.
2: Jadi diorang akan sambung semula pada pukul 2 selepas pukul 11.30 nantilah.
1: Okey. Jadi yang mau datang hari ini yang walk in itu 9 hingga 11.30 pagi.
2: Betul.
1: Lepas tu berehat sekejap. Petang jam 2 sampai 4.30 petang datang ke kompleks ataupun di RTM Sabah.
2: Yep.
1: Dan juga terus menuju ke studio music RTM Sabah untuk lokasi uji bakat.
2: Kalau mau tahu apakah kriteria-kriteria untuk uji bakat tersebut, kamu boleh ke Facebook rasmi hiburan, section hiburan dan juga muzik.
1: Okay.
2: Diorang ada letak di situ sebab hari ini ada dua jenis uji bakat yang akan berlangsung.
1: Okey.
2: Satu bintang kecil dan juga satu bintang P. Ramlee kan.
1: Betul.
2: Kalau bintang kecil ini
1: melibatkan usia 7 hingga 12 tahun.
2: Betul.
1: Kalau bintang P. Ramlee ini pula terbuka semua warga lelaki.
2: Betul.
1: Okey, sebab dia bintang P. Ramlee.
2: Betul.
1: Jadi terbuka kepada lelaki warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 60 tahun.
2: Dan ini peserta kenalah yang tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial lah, atau rasmi, atau tidak pernah menjuarai kemuncak bintang P. Ramlee RTM.
1: Okey, jadi boleh datang. Hari ini hari terakhir untuk uji bakat secara walk-in.
2: Betul.
1: Sebab uji bakat ini dilangsungkan dua versi lah, satu dalam talian, satu walk-in bermula kemarin dan juga hari ini. Okey.
2: Yeah, okey. Dan juga kita ingin ingatkan untuk dorang bawa apa ni, salinan kad pengenalan.
1: Aha.
2: Dan juga satu gambar.
1: Betul.
2: Satu salinan kad pengenalan dan satu gambar.
1: Gambar berukuran pasport.
2: Ya.
1: Okey. Betul. Dan juga bersedialah untuk bernyanyi di depan juri penilai. Ya.
2: Untuk uji bakat bintang kecil, lupa kita bagi tahu kan, hanya lagu Melayu saja yang dibenarkan untuk dibawa nanti.
1: Bintang kecil lah.
2: Untuk uji bakat.
1: Wow, baru mau nyanyi lagu Listen Beyonce
2: ataupun Humi Nodun. Mau test vocal bah.
1: Test vocal terus yang all out, tapi syarat untuk uji bakat lagu bahasa Malaysia saja.
2: Betul. Okey. Dan semoga berjaya untuk adik-adik yang datang untuk hari ini. Okey. Dan kami akan kongsikan dari semasa ke semasa kalau ada apa-apa info daripada penerbit lah.
1: Betul. Okey, lepas ni kita akan ketahui lagu siapa ataupun lagu yang mana nyanyian Jacqueline Victor menjadi juara untuk hari ini dalam Gegar Segar. Sekejap lagi lah kita tengok berdasarkan undian anda. Lain terus Dato' M. Nasir, Juwita
2: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: The Gadis Gagal Cinta, 9.51 minit pagi sekarang ini. Janganlah lonely, kami ada barang sentiasa.
1: Menangis oh. Okay, sebelum kami bagi tahu apa lagu yang menang untuk hari ini dalam Gegar Segar, sempena dengan Hari Pahlawan ni kan, kita ingin war-warkan jugalah ini mengenai inisiatif perumahan veteran ATM.
0: Oh, okay.
1: Ini untuk veteran lah, yang mana program Bina Baharu ini sebenarnya untuk inisiatif perumahan veteran ATM Ihsan Madani, yang mana kalau program Bina Baharu, bantuan membina rumah baharu khas untuk veteran ATM yang daif, tidak berkemampuan dan tidak mempunyai rumah sendiri atau rumah sedia ada terlalu usang serta tidak ekonomi untuk dibaiki, dan juga program Baik Pulih. Baik Pulih ini bantu membaiki kerosakan lengan. Itu untuk kumpulan sasar dia lah, veteran ATM ya. Dan syarat permohonan adalah kenalah veteran ATM dan berpendapatan isi rumah di bawah paras garis kemiskinan PGK semasa yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia, dan rumah milik veteran ini mempunyai tanah yang bersesuaian dan diberi kebenaran membina rumah.
0: Okey. Jadi kadar bantuan yang diberikan untuk pembinaan Bina Baharu ini, kalau di Semenanjung Malaysia RM55,000, Sabah RM60,000, Sarawak RM65,000. Itu kalau Bina Baharu. Kalau Baik Pulih, had ceilingnya di Semenanjung RM17,000, Sabah dan Sarawak RM20,000. Satu nilai yang cukup besar juga tu kan.
1: Betul.
0: Untuk pembinaan ataupun Baik Pulih rumah.
1: Okey, itu satu info yang menarik untuk anda. Okey, dan sekarang ini kita umumkanlah lagu yang menang untuk Gegar Segar adalah lagu.
0: Lagu yang mana satu ah, berdasarkan undian ni pun tengok Jacqueline Victor ni. Oh ya, taulah kan Jacqueline Victor ni banyak peminatnya.
1: Ya, betul, ramai juga yang pergi mengundi tadi kita tengok kan.
0: Okey, sebab awal-awal tadi tu pun macam oi kejar-mengejar oh. Tapi tak tahulah di hasil ataupun di penghujungnya tu lagu mana yang menang.
1: Okey, kalau kita tengok sini 50-50.
0: Okey. Okay. Kalau begitu kita tidak bagi tahu sekarang. Kita tunggu nanti selepas satu lagu, mana tahu ada lagu yang mendahului undian itu yang kita pasang.
1: Minta dulu satu orang pergi kasih menang yang mana-mana kamu mau menang ni. Cepat-cepat atau di bawah pohon asmara masuk ke Facebook rasmi Sabah FM. Sebentar lagi kita ketahui siapakah apakah lagu yang menang.
0: Betul, betul. Kedua-duanya nyanyian Jacqueline Victor, okey?
1: Iya.
0: Baik, sampai sini saja pertemuan edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan.
1: Minggu depan seminggu bersama dengan kami ya.
0: Betul. Kami berdua akan sapu Isnin hingga Jumaat.
1: Kami punya ini konti Isnin hingga Jumaat minggu depan. Jadi pastikan kamu sentiasa dengar siaran Sabah FM. Dan selepas ini Ekspresi akan bersama dengan anda.
0: Ya, Edith akan temani anda sampai 2 petang nanti. Banyak perkongsian dan juga lagu-lagu terkini sudah semestinya dalam menu playlist jam yang terakhir.
1: Ya, minta
0: pilihan
1: lagu ya.
0: Pilihan anda berdasarkan tema yang di bawakan hari ini.
1: Ya, betul. Kalau dorang belum ubah tu memang lagu bebas tu hari
0: lagu
1: Jumaat.
0: Lagu bebas hari Jumaat ah?
1: Ya.
0: Betul kan tu Edit? Bebas kah hari Jumaat? Ah, betul Jamila. Di luar. Okey.
1: Okey. Okey, teruskan bersama dalam siaran Sabah FM. Terima kasih semua yang sudah mengundi dan juga yang berkongsi mengenai info trafik awal-awal tadi kan.
0: Betul.
1: Ada si Laila kongsikan tadi. Terima kasih yang juga mengucapkan selamat bertugas dan berkongsi info kepada kami.
0: Dan terima kasih juga anda yang terus dengar dan memilih kami Sabah FM. Sudah semestinya sampailah ke waktu ini. Dan ya, macam biasalah, kalau ujung minggu ada juga kami untuk edisi ujung minggu.
1: Ya, cuma bukan bagi, bersama.
0: Bukan bersamalah. Mungkin berpisah-pisah.
1: Berpisah-pisah kami kalau ujung minggu.
0: Okey, kita jumpa minggu depan terus bersama kami di Sabah FM. Saya Edwin Robin.
1: Saya Igla Jamie.
0: Jumpa lagi.
1: Bye-bye.
2: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Zul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oh, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

0: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
1: Ekspresi inspirasiku, selamat pagi, salam ceria, salam Malaysia Madani untuk anda. Hari ini edisi 31 Julai 2026. Anda bersama dengan saya, Ekspresi Inspirasiku, DJ Edit. Akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara bermula pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Edwin dan Ikhlay menerusi Segar Lebih Menyegarkan, juga bersama dengan anda selama 4 jam 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Jadi seperti biasa hari ini, salam Jumaat untuk anda semua. Dan jangan lupa untuk main playlist hari ini, temanya lagu bebas. Okey, jadi bermula dari sekarang anda bolehlah WhatsApp di Konti Sawai FM untuk minta lagu permintaan anda. WhatsApp kami di 019 490 4848. Sawai FM, bagus pak.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insya Allah program ini akan berlangsung pada 6 Agos 2026 bersamaan dengan hari Kamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Bukan sekadar suara di radio tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: sioknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Ekspresi Inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang Sabah FM Bagus Ba.
1: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edit Taufik mengekspresi inspirasiku.
2: Ya, ekspresi inspirasiku. Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Semoga hari ini hari yang baik untuk anda, melakan aura positif untuk kehidupan anda. Mensyukuri dengan hal-hal sekecil yang baik pun kita mensyukuri. Orang bilang buang yang keruh, ambil yang jernih. Setiap masalah itu membawa pengalaman dan pengajaran untuk anda. Sebenarnya Edit ingin kongsikan juga, ada satu rakan kita ni, dia suka hantarkan kiriman ucapan, tapi hari ini katanya ingin hantarkan ucapan untuk sentiasa mensyukuri dalam apa jua dalam kehidupan. Apapun, terima kasih. Ini kita ada si Ratna. Jadi untuk anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu, anda juga boleh selitkan ialah kata-kata motivasi ataupun inspirasi. Selitkan sahaja di ruangan Facebook, komen di Sabah FM ataupun di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM 019 4904 8848.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes, Safir, Santiana Ramli, dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999, gunakan dengan berhemat.
5: 10 pagi hingga 2 petang, ekspresi inspirasiku.

0: Jala. Kepada kemah kamu.
1: Macam-macam ada. Kari ayam, kari daging, kari kurma. Bagus ni. Tapi mana kari ikan?
2: Apa ni? Selalu minta kari ikan aja. Cubalah masakkan daripada rempah kari cap mata. Jiran kata sedap. Cuba sekali. Memang sedap. Nak lagi.
1: Bau pun dah sedap. Sedap ni kari ayam ni.
2: Ini kari ikan lah, bang. Tinggal ini saja. Sejak guna rempah kari cap mata, anak-anak kita pun suka kari ikan.
1: Sedapnya. Pasti gunalah rempah kari cap mata untuk semua masakan kita.
3: Rempah kari cap mata. Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
5: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.

0: Sabah Berselawat 2026. 6 hari lagi.
1: 10.37 minit pagi ketika ini. Selamat pagi untuk anda. Sambil-sambil sebenarnya sekarang ni sudah pun 31 Julai 2026. Ha, tidak lama lagi. Yang mana debaran kian terasa. Ha, yang mana hanya tinggal berbaki 6 hari sahaja lagi sebelum kita berhimpun dalam majlis yang penuh barakah. Ha, yang mana sebenarnya himpunan Sabah Berselawat 2026 pada kali ini akan diserikan lagi dengan persembahan nasyid istimewa daripada kumpulan UNIC. Ha, jadi pastinya jangan anda lepaskan peluang keemasan ini. Anda bolehlah bawa ahli keluarga, sahabat andai untuk sama-sama menghayati pengisian rohani pada malam Jumaat minggu hadapan, yang mana tidak lama lagi 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini, hanya lebih kurang 6 hari dari sekarang untuk kita sama-sama ikuti Himpunan Sabah Berselawat 2026.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Kepada orang Sabah yang nak dengar lagu-lagu kita, dengar kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
2: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran Marilah.
1: Boleh bakal kau.
3: Sana.
1: Sana.

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, lebih kurang berbaki 8 minit dari sekarang kita akan beralih di jam yang kedua, Ekspresi Inspirasiku. Terima kasih rakan-rakan kita sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu hiburan kita. Ini juga ingin sapa rakan-rakan kita, antaranya kita ada Erin. Hai DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga, katanya mau minta lagu Kak Ikle. Ha, ini peminat nombor satu Kak Ikle. Okey, terima kasih Erin. Lagi kita ada Rosie William dari Inanam, katanya selamat bertugas buat DJ. Selamat pagi, selamat pagi juga. Lagi kita ada Pungguk, katanya hai DJ, selamat pagi, selamat pagi juga. Minta lagu boleh? Ha, boleh, yang penting anda selitkan. Dan kalau lagu tu ada dalam simpanan, pastinya edit akan mainkan. Okey. Lagi kita ada rakan kita seterusnya. Okey, ini kita ada Rin jauh dari Kinarut, katanya hai DJ, selamat pagi, selamat pagi juga. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Layan Ekspresi Inspirasiku Sabah FM. Bagus, ada lagu ingin ditunaikan. Ha, apapun, terima kasih Rin. Terima kasih, itu antara kiriman ucapan rakan-rakan kita. Jangan risau, anda boleh selitkan lagi ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Sabah FM ataupun di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia Anda.

Goosebumps. Ekspresi inspirasi. Ekspresi inspirasi. Ya, jam yang kedua ekspresi inspirasiku ketika ini. Apapun, terima kasih untuk anda yang tengah memandu. Hati-hati dalam pemanduan. Mungkin ialah tengah dengarkan Sabah FM di mana juga anda berada. Terima kasih, semoga anda terhibur. Dan pastinya dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita hari ini. Ramai sebenarnya yang hantarkan permintaan lagu hari ini. Maklumlah temanya bebas. Jadi apapun ruang dan peluang anda untuk hari ini, siapa cepat dan lagunya ada dalam simpanan, pastinya ini tak akan mainkan. Dan jangan risau, jam yang keempat, jam yang terakhir, nanti kita akan bersama dengan lagu pilihan anda, menu playlist hari ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Mak.
1: Cepatlah, Mak.
2: Kamu berdua dah lapar ke? Mak belum siap masak lagi ni.
0: Kami nampak tadi Mak beli ikan, ayam, daging bersama rempah kari cap mata.
2: Ui, nampak aje.
1: Dengan rempah kari cap mata, masih sedap kari Mak ni. Bau tak boleh tahan. Cepatlah, Mak.
2: Hai, kamu berdua ni sabar sikit. Belum siap lagi. Tunggulah sekejap.
3: Rempah kari cap mata. Menambah selera keluarga anda dan kelazatan masakan anda.
4: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
5: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
4: Yang mengusik jiwa.
5: Hayalan menjelma ketika fikiran.
4: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaharu 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bahngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Sabah FM, bagus banget.

Ya, 31 Julai 2026. Ha, sambutan Hari Pahlawan pada 31 Julai saban tahun merupakan peringatan kepada semua selaku generasi pewaris supaya kita kekal untuk memelihara keselamatan, ketenteraman dan mempertahankan kedaulatan negara yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu dengan sepenuh jiwa dan raga. Jadi, kita sama-sama bersatu hati untuk memastikan negara ini terpelihara keamanannya. Okay? Jadi, pastinya juga kita untuk paling penting kita mengenang jasa pahlawan terdahulu dan juga kita memperkukuhkan lagi pertahanan dengan menikmati keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan yang dikecapi negara pada tahun ini. Jadi apapun, kita ucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan pada hari ini bersama dengan 31 Julai 2026.

0: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Bagus.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

11.41 minit pagi ketika ini, dan pastinya untuk hari Jumaat kita akan nantikan juga sebentar sahaja nanti pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan bersama menerusi utama 12 tengah hari. Dan apapun pastinya ini tinggal sahabat juga rakan-rakan kita, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita pagi hari ini, kita ada Emma Fatima. Selamat pagi DJ, selamat hari Jumaat hari ini. Salam Jumaat, selamat pagi juga Emma Fatima. Katanya semoga urusan kita hari ini dipermudahkan, amin. Dia Alisa, selamat pagi DJ, selamat pagi juga dia Alisa. Katanya semoga sentiasa sehat ceria selalu apapun cuaca di sini. Di mana ni? Ha, di mana dia Alisa? Okey, katanya di sini cuacanya cerah. Ha, tapi di sini di mana? Okey. Apapun, terima kasih dia Alisa. Lagi kita ada rakan kita. Ini pula kita ada si Ratna. Hai DJ, selamat pagi, selamat pagi juga. Juga kita ada Arne. Hai DJ, selamat pagi. Selamat bertugas dalam ekspresi inspirasiku. Semoga tugasan lancar sehingga ke penghujung siaran. Amin. Ha, salam Jumaat katanya penghulu segala hari. Arni hadir dari Sembulan, dan hari ini lagu temanya bebas, ada lagu ingin dimainkan. Terima kasih DJ, terima kasih juga Arni. Zafira, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Zafira, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Jangan lupa sarapan pagi. Ha, hadir dari Sandakan pagi ini, cuaca di sini cerah. Ha, hari ini ada juga lagu ingin di request apapun. Lagu hari ini temanya bebas, layan Sabah FM, bagus. Terima kasih Zafira. Okey, baik, apapun kita teruskan lagi hiburan kita sambil kita nantikan di jam yang keempat lagu-lagu permintaan anda. Kita akan nantikan juga sebentar saja nanti kita akan beri laluan menerusi utama 12 tengah hari.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
1: Ekspresi Inspirasiku, 10 pagi hingga 2 petang, Sabah FM, Bagus Bah.

sebentar lagi, utama 12 tengah hari. Baguslah.

0: Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada Istiadat Perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonim itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
1: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan angkatan pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
2: Sungguhnya hari ini adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
0: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
3: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
4: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
3: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
5: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
3: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Jarah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru berhampiran RNR Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Gua Musang, Tolong Kanan Penguasa Bomber Muhammad Azrul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares telah menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500,000 pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Mulakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Hai, abang dah balik. Banyaknya beg.
2: Barang-barang keperluan saya lah. Ha, yang satu tu, cuba sayang teka.
1: Manalah saya tahu. Ha, banyaknya rempah kari cap mata. Rempah kari ayam, rempah kari daging, rempah kurma pun ada.
2: Makanan di Semenanjung sedap-sedap. Mereka gunakan rempah kari cap mata dalam masakan. Saya risau tak ada di Sabah dan Sarawak.
1: Kawan saya dah cerita tentang kelazatan sebut kari cap mata. Saya baru beli di pasar raya. Yang lebih ni saya akan bagi pada adik dan kawan-kawan saya ya.
2: Rempah kari cap mata, sedap tidak terkata. 10

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tu sudah ada orang queue, pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, bah!
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
3: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
4: Ke syurgamu.
3: Sabah FM.
5: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Syabib. Silakan.
6: Terima kasih rakan setugas Idit di Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan izinnya sekali lagi kita dipertemukan pada hari Jumaat penghulu segala hari. Hari ini 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan 31 Julai 2026 Masihi. Sekali lagi kami membawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. InsyaAllah khutbah hari ini

0: Azan pertama tadi telah dilaungkan oleh Ustaz Muhammad Amrin bin Haji Amir Muazzin Masjid Negeri Sabah. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah persiapan akhirat yang sempurna. Saudara, kehidupan di dunia hanyalah sementara, manakala kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Setiap daripada kita pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan segala amalan akan dihitung tanpa tertinggal walau sebesar zarah. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah sentiasa membuat persediaan sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan selepas mati. Antara persiapan paling utama ialah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Solat merupakan tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Justru marilah kita menjaga solat lima waktu dengan sempurna, menunaikannya tepat pada waktunya serta berusaha mencapai kekhusyukan dalam setiap ibadah yang dilakukan. Selain itu, kita juga digalakkan supaya sentiasa bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Namun rahmat Allah Subhanahu wa taala amat luas, pintu taubat sentiasa terbuka kepada hambanya yang benar-benar menyesal, memohon keampunan dan berazam untuk memperbaiki diri. Saudara, persiapan menuju akhirat juga dapat diperkukuhkan dengan memperbanyakkan sedekah dan amal jariah. Harta yang kita miliki di dunia tidak akan dibawa bersama apabila kita meninggal dunia. Sebaliknya, amal kebajikan yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi bekalan berterusan pahalanya serta memberi manfaat kita walaupun selepas meninggalkan dunia ini. Di samping itu, Islam juga menuntut kita supaya memperbaiki hubungan sesama manusia. Kehidupan yang harmoni lahir daripada sikap saling memaafkan, menghormati dan mengerakkan silaturahim. Sekiranya berlaku perselisihan atau salah faham, segeralah berdamai kerana hak sesama manusia perlu diselesaikan sebelum kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita juga dianjurkan supaya sentiasa mengingati mati. Mengingati kematian bukan untuk melemahkan semangat, sebaliknya menjadi peringatan bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Kesedaran ini akan melembutkan hati, mengurangkan kecintaan terhadap dunia serta mendorong kita memperbanyakkan amal soleh sebelum tibanya saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui khutbah yang akan disampaikan pada hari ini, kita semua memperoleh memperingatkan yang bermanfaat untuk terus memperbaiki ibadah, memperbanyakkan amal kebajikan, menjaga hubungan sesama insan serta sentiasa membuat persiapan terbaik sebagai bekalan menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Saudara, marilah kita mendengar, memberikan sepenuh tumpuan untuk mendengar azan yang kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan sebentar lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ثم قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan seluruh jemaah sekalian untuk merenung sejenak tentang satu perkara yang sering dilupakan dalam kesibukan hidup di dunia, yaitu persiapan menghadapi hari akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Persiapan Akhirat yang Sempurna. Sedang jemaat yang dikasihi sekalian, mimbar mengajak para jemaah menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah peringatan yang amat jelas bahawa setiap kita wajib menyediakan bekalan untuk hari esok yang lebih besar, yaitu hari akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, manakala akhirat itulah destinasi yang sebenar dan yang kekal abadi. Muslimin yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniyya. Maksudnya, orang yang bijak ialah orang yang menghisab, menilai dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah. Riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bukanlah diukur dengan kekayaan, pangkat atau kemewahan di dunia semata-mata, tetapi diukur dengan sejauh mana kita bersedia untuk hari perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah persiapan akhirat yang sempurna itu boleh kita dapati? Khatib ingin mengajak jemaah sekalian untuk memberikan perhatian terhadap beberapa perkara yang berikut. Pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Solat ialah tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat ialah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika solatnya rosak,
maka rosaklah seluruh amalannya. Riwayat At-Tabarani. Justru jagalah solat lima waktu dengan sempurna, khusyuk dan tepat pada waktunya, kerana solat ialah asas kepada seluruh persiapan akhirat. Kedua, bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Manusia tidak lari daripada melakukan dosa dan kesilapan. Namun, sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ketiga, memperbanyakkan sedekah dan amal jariah. Harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan dibawa ke alam kubur, melainkan tiga perkara sahaja yang akan berterusan pahalanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Riwayat Muslim. Keempat, memperbaiki hubungan sesama manusia. Persiapan akhirat bukan sahaja melibatkan hubungan dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan sesama manusia, hablum minannas. Selesaikanlah pertikaian, maafkanlah kesalahan orang lain, dan eratkanlah silaturahim, kerana hutang dosa sesama manusia tidak akan terampun melainkan dengan keridhaan dan kemaafan daripada mereka yang dizalimi. Kelima, sentiasa mengingati mati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqsiru dhikra hadhi min ladzati. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati perkara yang memutuskan segala kelazatan kenikmatan dunia, yaitu mati. Riwayat At-Tirmizi. Perkataan hadhi min ladzati bermaksud sesuatu yang menghancurkan atau memutuskan segala kelazatan, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar sentiasa mengingati mati, kerana dengan mengingati mati akan melembutkan hati, mengurangkan kecintaan terhadap dunia, mendorong kepada taubat, dan meningkatkan persediaan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingati mati, hati akan menjadi lembut, terhindar daripada kealpaan, dan akan lebih bersemangat untuk beramal soleh sebelum ajal tiba. Sedang jemaah yang dimuliakan, marilah kita jadikan setiap hari yang berlalu sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan mempertingkatkan bekalan menuju akhirat. Jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan kita daripada tujuan hidup yang sebenar, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sedang jemaah yang dikasihi, mimbar mengambil peluang pada hari yang mulia ini untuk menyuruh para jemaah sekalian agar menghayati pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Bersepenuh sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, marilah kita mengenang jasa serta pengorbanan anggota pasukan keselamatan yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi menjamin keamanan dan kedaulatan negara. Dalam Islam, mempertahankan keamanan dan menolak segala bentuk pencerobohan merupakan suatu amanah yang mulia. Oleh itu, marilah kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan perlindungan, kekuatan dan rahmat-Nya kepada seluruh anggota pasukan keselamatan serta menanamkan dalam diri kita semangat patriotisme, perpaduan dan tanggungjawab bersama untuk memelihara keamanan, keharmonian dan kedaulatan negeri Sabah serta negara yang kita cintai. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبادولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala faqamatir raisil ala tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah waj'alillahumma hadhil ballata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al bala'a wal waba'a wal fahsha wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله يا رحمن يا رحيم بنتلا saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barokah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerja kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan, dalam setiap tindakan. Ya Qadi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redhai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
2: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
1: Amir Yukes,
3: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
1: Remu Safir, Santiana Ramli, Norfas,
4: dongkam di nau pesorang jodi.
1: Jangan lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
5: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
6: Ekspresi inspirasiku, kita kini berada di jam yang keempat, pusingan yang terakhir, dan pastinya selama sejam dari pukul 1 tengah hari sehingga pukul 2 petang kita akan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan rakan-rakan kita untuk hari ini. Lagu temanya bebas, jadi selama sejam kita akan bersama dengan lagu pilihan mereka, dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 tengah hari nanti seperti biasa kita akan beri laluan menerusi berita Sabah FM.

0: Mental membawa pengertian jiwa atau kejiwaan, pikiran, akal atau ingatan. Kondisi seseorang individu bergantung kepada kesehatan mental. Gembira, sedih atau hilang kegairahan untuk hidup bergantung kepada keadaan mental dan jiwanya sehat atau tidak sehat. Kesehatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyadari sama ada potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan proaktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Mental yang sihat cenderung kepada keadaan yang stabil, tidak memendam, kompleks dalaman dan tenang. Sebaliknya, mental yang tidak normal mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang, cenderung kepada kecelaruan, kebimbangan atau kemurungan.
1: Gembirakanlah dan hiburkanlah hati, pergilah beriadah dan beribadah, berkawanlah yang boleh dipercayai dan luahkan beban di hati.
2: Jangan seronok main air banjir.
3: Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang, haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam air banjir.
2: Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Ekspresi #inspirasiku.

0: Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, salam Jumaat. Ekspresi Inspirasiku ini telah pun bersama dengan anda selama 4 jam bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 2 petang. Dan apapun, kita bersama dengan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita, pilihan mereka hari ini. Lagu temanya lagu bebas. Jadi untuk anda, semoga anda terhibur dengan pilihan anda. Yang tidak berkesempatan, jangan risau, minggu depan masih lagi ada ruang dan peluang untuk kita dengarkan pilihan lagu anda. Kita selang-selikan, kita beri laluan ataupun peluang kepada rakan-rakan yang mungkin sebelum ni belum pernah diminta untuk diputarkan permintaan lagu. Okey, tapi apapun, semoga anda terhibur dan terima kasih untuk anda. Salam Jumaat untuk anda juga, dan jangan ke mana-mana sebab lepas ni kamu akan bersama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi Bahngam Latu Janji, dan akan bersama dengan anda sebentar sahaja nanti. Dan namanya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya, rakan penyampai radio anda, DJ Edith, mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus banget.

Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Sabah Berselawat 2026, 6 hari lagi.

0: Bah Ngam Latu.
1: Baiklah Bah Ngam Latu, assalamualaikum, selamat petang.
2: Baiklah, ha, kami berdua bersama dengan anda sekali lagi. Hari ini hari Jumaat, Kalang sama Azian.
1: Okey, hari ini hari terakhir kita di bulan Julai.
2: Ya.
1: Dan juga hari yang terakhir untuk yang bekerja masa pejabat.
2: Ya.
1: Jumaat penghulu segala hari. Harap-harap semuanya okey, semuanya sihat. Kalang ya. Sihat hari ini?
2: Alhamdulillah, bulan saya ini sihat walafiat.
1: Kita hari ini samalah, serba kan? Hitam.
2: Kita pakai serba hitam, bukan berjanji ya, tapi bukan. Aura kami itu gelombang tuh sampai.
1: Semua orang cakap kalau pakai hitam ini kita nampak kecil sikit.
2: Kecil sikit.
1: Saya macam kecil sikit.
2: Jangan pakai warna yang cerah-cerah, kita akan nampak berisi. Tapi macam Azian, tak kisah warna apapun, sebab dia memang slim.
1: Nak bully juga kakak, ada yang tegur. Kau begini sudah sekarang.
2: Oh iya?
1: Iya,
2: siapa
1: kakak
2: tu punya mata tu?
1: Entahlah.
2: Setting okey dia.
1: Mungkin kakak hari-hari nampak saya.
2: Oh,
1: orang yang mungkin lama tak nampak saya akan nampak perubahan itu.
2: Kecuali kalau orang jumpa macam Kak Lang lah cakap kan, ih, gemuk sudah kau. Saya akan jawab begini, sejak bila saya kurus?
1: Tapi
2: gitu.
1: Kak Lang dari dulu sampai sekarang maintain. Bila tengok gambar kan, kalau tengok di Facebook, pagi-pagi kita buka akan keluar tu memories.
2: Memori kan?
1: Nampaklah, Kak Lang maintain.
2: Satu sialah, dulu hitam, sekarang putih.
1: Apa rahsia? Sheila, itu pun jadi tanda tanya saya juga. Kenapa
2: aduh, ya?
1: Ya
2: Allah ya Tuhan.
1: Dia pakai apa ya?
2: Okeylah, kita teruskanlah kita punya kelas bahasa etnik. Kalau kabut mau kemana tu? Marilah singgah dulu.
1: Ada apa? Macam ada kopi-kopi kah?
2: Betul-betul macam Makcik Joya. Kalau kabut mau kemana tu?
1: Singgah dulu.
2: Marilah singgah dulu.
1: Kau tahu?
2: Sudah start. Mula-mula tak mau singgah Azian, tapi bilang, kau tahu?
1: Okey,
2: sekejap, kenapa ya? Gitu.
1: Okey, jadi itu kita punya belajar bahasa etnik untuk ini hari.
2: Yeah.
1: Kelang kabut, mau kemana tuh? Marilah singgah dulu.
2: Ada cerita baru, Semen.
1: Tak jadi, Mbak. Okey, kejap. Aku telepon dulu kawanku, tunggu sekejap 10 menit.
2: Baik, terus komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami di 019-490-4848.
1: Sobat FM.
2: Bagus, Mbak.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, Kak yeah. Lang sama Azian bergabung sampai jam 6 petang. Harap-harap semuanya sihat, semuanya okey. Semangat untuk meneruskan tugasan hari Jumaat penghulu segala hari.
1: Lagi kalau hari Jumaat sebab mesti lagi ceria. Sebab hujung minggu kan?
0: Hujung minggu, minggu
1: Sabtu hari nak kerja.
0: Tapi kawan saya yang di depan ni kerja.
1: Tak apa, nanti minggu depan saya off.

0: Bugis Bonet. Okay,
1: khas Nanawa. Yeah. Awe, kelam kabut mael mael loka lo a tegatu.
0: Tegatu?
1: Ah, tegatu. Lo komai lepang yolo. Lo kama komai lepang yolo.
0: Yang boleh kita sebut tegas ya. Tega tu.
1: Tega sih.
0: Kemana tu?
1: Oh, ya kan. Kalau tega sih.
0: Tega sih, mana saya tahu.
1: Tega-teganya kau ini.
0: Tega-teganya kau. Okey, psikologi awak pula bahasa dusun norokot-rokot dah bilang no kuro tu maro arau ko. Nah, kanopo mumbayahi ti turuhai no.
1: Di mana itu? Apa iya. Singgah sekejap?
0: singgah sini dulu dah bilang. Kanopo mumbayahi ti turuhai no.
1: Tumaro arau ko
0: no di.
1: Okey, lagi kita ada satu voice note. Ini daripada si
0: Emma,
1: si,
0: macam biasalah.
1: Mayani Emma.
0: Okey, silakan Emma.
2: Assalamualaikum DJ Kalang.
0: Waalaikumsalam.
2: DJ Azia, selamat datang.
0: Selamat datang.
2: Salam dari Beaufort.
0: Iya.
2: DJ Bisaya Beaufort. Begini bunyinya.
0: Gimana?
2: Geragas-geragas biar nanuli noh.
0: Nah,
2: igo mapit gulu.
0: Nah.
2: Oke,
0: okay,
2: DJ, bye.
0: Geragas-geragas. Oi, geragas-geragas.
1: Geragas-geragas tuh apa?
0: Kelengkabut.
1: Oh. Geragas-geragas.
0: Geragas-geragas, saya siapin dulu, dia bilang.
1: Oh.
0: Sini kau singgah dulu.
1: Oke, okay, lagi. Ui, si Aman Hani, dia hantar, dia punya gambar.
0: Wow, dia ada pegang
1: Teddy bear.
0: Warna putih pula tuh.
1: Alah, kakak ada teddy bear dulu-dulu.
0: Ish, gak pernah, boh.
1: Oh, saya pernah ada.
0: Iya.
1: Pernah ada dan entah mana sudah. Oke, dia bilang ini dalam bahasa Dusun Keningau. Hongga tengoyonu sumingah.
0: Sumingah tuh singgah dulu kan?
1: Hongga tengoyonu sumingah po bohiti haruhai,
0: horuhai. Kasih koma
1: ba, apa kawan-kawan, tolonglah kami.
0: Iya, sebab apa ini suminga ni saya tahu ni singgalan dekat. Iyong ko tunggu yo no.
1: Tunggu yo no. Suminga. Suminga pobohiti huruhai. Okay, satu lagi lah kak. Voice note daripada si Mazlin.
0: Si Mazlin. Okay, kita dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan juga DJ Azian.
1: Waalaikumsalam.
3: Baik. Bahasa etnik kita petang ini kelengkabut juga. Nak ke mana tu? Baik, dalam bahasa Bisaya Beaufort. Lili mogogo monong ikoti. Nunungayan muna. Bah ngamla tu.
0: Alah, ada singgahnya.
3: Bagus bah.
0: Dia ada singgahnya.
1: Yakin?
0: Yakin. Saat dia cakap tadi pun dia punya bahasa Melayu pun dia sebut kelengkabut mau ke mana tu?
1: Okay?
0: Okay.
1: Kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca. Kita mau dengar lagu ini. Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis, 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.

0: Bah Ngamlatu.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okay. Kita mau kasih tahu juga kakak apa yang mana untuk uji bakat bintang kecil dan bintang Piramli masih lagi berjalan.
2: Ada, jadi kalau mereka yang terpilih tu sampai ke bangunan RTM ni, ada dia punya penanda arah ke mana pergi studio tu kan.
1: Betul.
2: Saat orang balik menjenguk di depan konti.
1: Tapi itulah sambutan agak menggalakkan kakak.
2: Alhamdulillah.
1: Lalu di studio muzik tadi pun ramai yang menunggu giliran untuk dipanggil.
2: Ya, mudah-mudahan ada rezeki. Bolehlah mewakili kan bintang kecil dan juga bintang Piramli. Okey, Sian, psikologi apa kita tahu tadi? Singgah tu dalam bahasa dusun dia bilangnya mumbaya.
1: Oh,
2: itu nah, mumbaya.
1: Mumbaya, singgah.
2: Kanopo, mumbaya. Okey, kita ada sisu arau-arau kono. Arau-arau kono. Hinongko kopi yo ngoyo nu. Umbaya pohite.
1: Oh, singgah ba dulu.
2: Ya, arau-arau kono. Kelangkabut ko.
1: Kelangkabut mau ke mana? Hinongo kopio ongoyano, umbaya pohiti.
2: Hinongo kopio ongoyano ni kali mau pergi mana? Umbaya pohiti baru singgah. Singgahlah dulu.
1: Itulah ada koma yang situ kan? Umbaya pohiti.
2: Siapa lagi?
1: Si Rizky. Ini dalam bahasa Kadazan Pinampang.
2: Okay.
1: Nokua tu magap. Oh, kelangkabut. Nokua tu magap agap kohliti. Minggua kodino.
2: Monggua.
1: Monggo, monggo kodino umbaza po doiti kiba solitaku.
2: Nah, memang hari itu kan si Rizky bilang bersedialah untuk berbelit-belit lidah kamu, dia bilang.
1: No kuot tu magap agap kohliti.
2: Apa dia bilang ni, Asian? Masa singgah.
1: Monggo kodino umbaza po doiti kiba solitaku.
2: Kenapa panjang? Adakah dia dua apa ni bahasa dia
1: nggak
2: kan selalu begitu
1: lah. Okey, kita kasih terus lagi kakak, nanti kalau kita tengok tambah paning kita itu.
2: Si Rosie William Z bahasa dusun nokuro tu mararau osiau hongo goyanu kano moi hiti toruhai.
1: Oh, kano moi hiti
2: nokuro tu mararau osiau, itu kelengkap itu kan, hongo goyanu mau kemana. Kano moi hiti turhai.
1: Okey, Emma Fatima Abi dalam bahasa Bisaya Bofet, mongoi bianan ino kelang kabut kekolot mapit golok kangko di.
2: Mapit dulu, singgah dulu.
1: Mapit golok kangko di John. Kenapa dua didi?
2: Mana?
1: Kodi di John. Mongoi bianan ino.
2: Sampai kekolot tu koma zian dulu.
1: Okey.
2: Singgah dulu mapit.
1: Ya, mengoi bianan ino kelangkabut kekolot. Mapit golo kongko di Dijon.
2: Susah. Okey, kita tengok lagi ASEAN daripada si Iskandar. Bahasa apa? Aku pun tak tahu, baca ajalah. I mainso inso atau kuayan ataupun ulian tu. Kuai talu apit poh garing.
1: Oh.
2: Nuak kau si Pian kasih kita berapa banyak ni.
1: Kuai talu apit poh garing.
2: Garing.
1: Singgah. Okey, si Fians ini dalam bahasa Brunei. Tapi sebab dia bilang kan kakak, gaya penyampaian versi Brunei dengan maksudnya yang sama, gaya bahasa
2: berbeza.
1: Adeh, kelangkabut juga kan, kemana habis kita? Maritah singgah setagal dahulu.
2: Oh, setagal lah. Kan kemana habis kita kajang kisap usulnya? Bah, kemaritah singgah setagal dulu. Wih, nah susahnya itu, ndaklah kami. Kalau kau cakap begitu sama kami, Pian, kami diam-diam di tengah.
1: Sebab di atas Maritah ini, bah, kemaritah singgah setagal dahulu. Adeh, mangga rusuh usulnya akan kemana habis kita? Singgah tah setagal dahulu.
2: Kalau yang pertama tu senang, itu kami boleh faham. Tapi kalau yang kedua dengan ketiga ni memang betul-betul orang Brunei saja yang mengerti.
1: Okey. Satu lagi kakak sebelum kita dengar
2: Zimi,
1: lagu.
2: Si Azimi, Dusun Kundasang.
1: Okey.
2: Mabut habot ataupun marau arau koh mongoi dohinongo. Umbaya pohiti. Bahasa Ranau.
1: Umbaya pohiti. Nokta di situ kak. Umbaya pohiti. Singgah dulu kau. Okey, boleh lagi komen-komen di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp, kita mendengar lagu ini. Sabah FM.
2: Bagus mah.

Ustaz Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Sabah Ngamlatu.
1: Baiklah, bersama dengan Santana Ramli Firasat, dan Santana juga akan membuat persembahan untuk konsert Irama Nurani 8 Ogos nanti.
2: Ya, jumpa anda di Tuaranlah ya, di Dewan Seri Sulaiman untuk konsert Irama Nurani hari Sabtu.
1: Okey, sebelum tu juga hari hari Kamis nanti kita ada Sabah Berselawat
2: kan,
1: dan
2: sedar.
1: Kami akan berkampung berada di Dewan Seri Sulaiman bermula hari Isnin nanti.
2: Kan, sampailah Irama Nurani.
1: Iya, okey.
2: Sampai minggu depan memang di Tuarannya lah nih.
1: Saya akan terus berada di Tuaran.
2: Iya.
1: Okey, kita mau sambung lagi lah kakak belajar bahasa
2: terakhir
1: etnik.
2: Sudah nih kan?
1: Belum. Kita ada.
2: Betul kan?
1: Satu lagi kakak.
2: Oh iya?
1: Masih, baru 2.45 okay. Kakak. Masih
2: baik,
1: awal lagi.
2: Kita ada si Valentina, dia bilang, nombo nogozon tu sumikap sikap. Umapit poboh. Bahasa apa? Dah tahulah.
1: Nogozon tu sumikap sikap.
2: Dah kasih tahu.
1: Si Zanika. Ui, apa ni? Berebut sangat mau. Oh, anu.
2: Iban.
1: Macam Sarawak ni.
2: Yalah, si Zalika kan. Zaliha. Zalika.
1: Zalika. Berebut sangat mau
2: pergi sini.
1: Sitok lo, singgah dulu.
2: Singgah dulu.
1: Oh, Sarawak.
2: Wow, si Norzita. Dia tidak ada di WhatsApp, tapi dia ada di Facebook.
1: Oh, ya.
2: Oh, tak sehat suaranya. Pun macam tak mau keluar, kak. Dia bilang.
1: Okey, nak apa? Kita baca aja.
2: Mogoko, nini bianan mongoino.
1: Mogoko. Nah.
2: Igo mapit citigo lo.
1: Oh.
2: Ego mapit citigo lo.
1: Igo mapit citigo lo.
2: Ya, si Udet lagi.
1: Maro aro kopio, nongo. Tongo ya no, mumbaya pohiti toruhai.
2: Bahasa dusun.
1: I guess. Dia rasa.
2: Okey, satu lagi si Awang Abu Bakar dia bilang, ini Brunei Benu ni.
1: Okey.
2: Au, belagaran jua mau ke mana, Chan?
1: Ah, Chan?
2: Chan. Okay. Chan. Chan lah kan. Maita berhenti dahulu.
1: Oh, Maita berhenti dahulu.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Kita ada satu pusingan. Dan ini juga kita akan bersama dengan Nurfas Betirono. Yang mana Nurfas pun akan ada juga, kakak.
2: Dalam
1: di konsert
2: Irama Nurani
1: hari Sabtu depan.
2: Baik.
1: Terus bersama kami, Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Bah ngamlatu.
1: Baiklah, sudah pun 2:55 minit petang. Ya. Kita mau kasih selesai belajar bahasa etnik kakak.
2: Bagaimana banyak lagi Nazian, adalah beberapa yang boleh kita kasih sampaikan lagi. Ini si Zulaika dalam bahasa Sarawak. Kami baca dulu ya, mudah-mudahan betul. Pergi sini kita bergetau, bergaut gila ya. Singgalok situ.
1: Pergi sini kita bergaut gila ya. Singgalok situ. Okey. Okay.
3: Pergi sini kita bergaut gila ya, singgah sitok dulu bah.
1: Singgah lo sitok bah.
2: Singgah sitok lo bah. Makasih Zulaika kerana menjadi cikgu kami hari ini. Si Marsa bahasa tidung mamaknya. Nah, Jen.
1: Tikas kopo si Baya mu guang makau.
2: Si Bia.
1: Tapi macam si Baya mana. Si Bia ku uang makau gitu ku gau gulo atau gulo mapit ko gulo de gitu.
2: Dia boleh mapit ko go ataupun gulo de gitu.
1: Tikas kopo si Baya mu guang makau gitu ku gulo mapit ko gulo de gitu.
2: Dia boleh go boleh gulo juga kan. Okey, si Rina bahasa murut bofot meligak kakaga ugat muno atikia angayanmu.
1: Kenapa macam baju itu?
2: Kenapa cakap? Ada lagi satunya, ibuk dagiti apit pagulu.
1: Oh, ngamlah sambungan kakak.
2: Oh, sambungan.
1: Ingatkan habis sudah. Oh, ada tanda soal tu?
2: Oh ya, kemana tu ya? Maligak kakaga ugat muno atikia angayanmu. Ibuk dagiti apit pagulu.
1: Dikiti apit pagulu.
2: Okey, habis sudah. Jadi selesai. Terima kasih banyak-banyak kamu, cikgu-cikgu kami yang begitu setia setiap hari.
1: Okey, apapun macam biasa juga lah untuk kawan-kawan yang mau belajar, kamu pergi je lah Facebook rasmi kami Sabah FM Bagus Ba. Yang mana hari ini kita belajar ke mana?
2: Kelangkabut mau ke mana?
1: Kelangkabut mau ke mana?
2: Mari singgah dulu.
1: Mari singgah dulu. Okey, kamu pergi je Facebook kami, okey? Sabah FM
2: Bagus Ba.

0: Goosebumps.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Ngam lah tu.
1: Baiklah, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Ya, selesai sudah kita punya kelas. InsyaAllah minggu depan cikgu-cikgu akan kembali semula mengajar untuk kelas bahasa etnik kita.
1: Baiklah, macam biasa kakak, untuk jam yang kedua ni kita ada topik, topik yang dah macam santai tapi serius juga.
2: Serius juga sikit-sikit lah.
1: Sebab dia melibatkan duit.
2: Duit kan. Jadi kadang-kadang orang kalau pasal pinjam duit memang selalu lezian. Pinjam duit selalu.
1: Kakak dipinjam kah meminjam?
2: Pernah juga meminjam, pernah juga dipinjam.
1: Okey.
2: Tapi meminjam selalunya dengan adik-beradik.
1: Adik-beradik.
2: Ya.
1: Kawan-kawan jarang, tak
2: macam
1: pernah.
2: Macam belum pernah lagi. Tapi dan, dengan adik-beradik iya.
1: Dan pinjam sama bank.
2: Itu bank semua orang ada.
1: Okey, ini petang kami mau tanya kamu lah kan. Selain duit, okay, benda apa lagi yang kita tidak patut kasih pinjam sama orang lain?
2: Nah, apa kamu pikir? Banyak tu.
1: Selain duit, apa lagi tidak boleh kasih pinjam?
2: Baju.
1: Baju tengok orang, siapa yang mau dikasih pinjam.
2: Sebab kalau kita tidak biasa, kita tidak mau kasih pinjam kan?
1: Tapi jarang
2: ada, ada juga orang jenis begitu, Zian. Dia tidak mau kasih pinjam baju dia.
1: Oh ya.
2: Ada. Tapi jarang lah kan.
1: Tiba-tiba pula kita nak rapat, kau mau pinjam bajuku.
2: Hai, mau ku bikin apa baju?
1: Kasih pinjam kereta.
2: Pinjam kereta pun tengok orang.
1: Tengok orang.
2: Ya. Risikonya Zen, katalah kalau kita pinjam-pinjam barang orang ni kan, manalah tahu berlaku kemalangan ke apa, ke palis-palis dalam bilang orang kan. Susah sudah kan? Macam mana kita mau apa bilang orang, hubungan tu jadi lain sudah bah, biar macam mana pun. Dalam mati tak apa, tak apa, tapi aduh.
1: Apa lagi ya selain duit? Apa lagi benda yang tak patut kita kasih pinjam sama kawan kita?
2: Kamu mungkin ada pendapat sendirilah kan, apa yang kamu pikirkan yang tak layak. Tak patut kita kasih pinjam.
1: Pinjam bah berasmu 10 kilo, nanti gaji aku bayar.
2: Tadi kasihlah komen-komen yang bagus sikit bah kan. Jangan yang lain-lain bilang orang kekasih ke apakah, enggam lah kan.
1: Tapi ada juga berlaku begitu, pinjam dulu bah, dia bilang. Sebab balik-balik aku dicakap single.
2: Pinjam dulu bah kawanmu, aku mau bawa dia pergi majlis saja, mau kasih tengok orang. Nah, aku ada girlfriend. Amboi.
1: Takut pula nanti.
2: Kita
1: bukan di anu, nak pakai terus lah.
2: Tak patut.
1: Paham-paham sendirilah kawan-kawan.
2: Baik, kamu komen-komen di Facebook dan juga boleh WhatsApp kami. Ya, kita punya tajuk hari ini, selain duit, benda apa lagi yang tak patut kita kasih punya orang lain.
1: Okeylah, terus bersama kami Sabah FM.
2: Bagus bang.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Bah, ngam lah tu.
1: Sabah FM bagus bah. Petang ni kakak kita cerita pasal selain duit.
2: Iya.
1: Apa lagi benda lain yang kita nak patut kasih pinjam sama orang lain? Benda, okey, benda.
2: Benda ya. Jadi bukan orang. Benda bukan orang, okey.
1: Benda.
2: Banyaklah bilang orang perkara-perkara kan.
1: Oi.
2: Oi, siapa ni? Si
1: Tanunha.
2: Tanah.
1: Okey.
2: Hati dan perasaan dia bilang. Tak boleh kasih pinjam.
1: Itu memanglah.
2: Mana boleh. Susah bah itu.
1: Kita benda.
2: Ya.
1: Contohnya lah kan, saya tidak mau kasih pinjam saya punya telefon sama kawan saya untuk main game.
2: Iya. Betul.
1: Sebab saya ini sibuk. Selalu orang WhatsApp saya. Nanti kawan saya WhatsApp saya komen game macam mana?
2: Iya. Dan satu lagi Azian, macam ini Siti ni dia bilangkan ialah alat solek dan seperti tuala dan juga barang pribadi tak boleh kasih pinjam.
1: Alat solek nak boleh?
2: Mungkin kalau bedak yang jenis yang ada span itu
1: tukarlah
2: kan,
1: span.
2: Kongsi-kongsi.
1: Tukarlah.
2: Mungkin bagi pendapat Siti ni dia nak maulah kasih pinjam kan. Kalau lipstick rasa okey jugalah. Yes. Tapi nak tahu lah Azian, kalau ada orang yang jenis yang kulit yang sensitif kan dia

0: Dia bilang tidak semua benda sesuai dipinjamkan.
1: Okay.
0: Ada yang lebih berharga daripada duit. Ya, oh, kepercayaan, dan juga ketenangan hidup.
1: Oh.
0: Pilih siapa yang kita percaya, sebab dia sebab bila benda tu rosak bukan mudah untuk diperbaiki.
1: Oh, macam mana maksud pinjam kepercayaan ya sama orang? Susah juga tu. Aku tengah fikir-fikir merenung-renungkan.
0: Macam mana itu kawan-kawan?
1: Tapi iyalah kan Azian, kalau pasal kepercayaan ini janganlah cuba-cuba kita rosakkan. Mm-mm. Bila sudah rosak, bilang orang memang dia akan calar juga.
0: Betul,
1: biar
0: kakak.
1: Macam mana pun mau dibaiki.
0: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca terus bersama kami Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.

0: Bah ngam lah tu.
1: Sabah FM Bagus Bah, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat termasuk solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya petang ini adalah pada pukul 3.45 minit petang. Sabah FM Bagus Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh kerana itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: Ngam Latur.
1: Baiklah, terbaru daripada Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin yang tinggal.
2: Yang tinggal.
1: Okey.
2: Yang tinggal hanyalah
1: kenangan.
2: Kenangan.
1: Baiklah, memasuki jam yang ketiga untuk Bahagam Latu hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026.
2: Iya, kita cerita tentang tajuk kita hari ini. Selain daripada duit, apalagi benda yang tak batut kita kasih punya orang lain.
1: Okey.
2: Si Nur Zita dia punya komen, pakaian dalam dia bilang. Oh, pakaian dalam memanglah. Mana boleh kasih punya pinjam. Kalau duit tu boleh lagi aku kasih pinjam. Tapi tengok orang juga Zain dia bilang. Yang lain-lain tu bolehlah kasih pinjam dia bilang. Eh? Yang lain-lain tu boleh pinjam ke Kak Lang sama Azian? Kak, kau bakal pinjam kaya duit? Apapun, ini hari Azian. Macam kau cakap tadi, 31 Julai adalah sempena dengan Hari Pahlawan.
1: Okey.
2: Pahlawanku.
1: Aduh. Okey, ini kami mau kongsikan juga sempena dengan sambutan Hari Pahlawan peringkat Negeri Sabah.
2: Iya.
1: Dewan Bandaraya Kota Kinabalu anjuran akan kakak untuk menganjurkan Hari Pahlawan. Jadi persiapan untuk sambutan itu sudah pun dibuat. Ya, jadi kita mau kasih tahu juga nih.
2: Acaranya pada hari ini dari pukul 4.50 petang nanti sampai pukul 9 malam di Masjid Negeri Sabah. Okay. Semestinya mungkin ada bacaan doa dan sebagainya lah kan. Sempena dengan Hari Pahlawan. Semestinya Azian, kita mengenang jasa pahlawan terdahulu kerana memerdekakan negara kita.
1: Betul. Dan semestinya lagi info akan terus kami kongsikan untuk kamu semua dari masa ke masa. Dan macam biasa 4.30 minit petang nanti kakak
2: kita
1: akan terus ikuti berita Sabah FM. Terus bersama kami
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Sabah Berselawat 2026, 6 hari.

tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Bangamlah tu,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya.

0: Kenapa tak jumpa? Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Apa tunggu?

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Ngam Latu. Sebentar lagi Utama 5 petang.
1: Bagus ba?
2: RCI Tabung Haji SPRM mulakan siasatan. PRN Negeri Sembilan keputusan penuh dijangka sebelum tengah malam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 petang.

0: Dengar.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ha, ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hari anda bermula di sini.

0: Ngamlatuh.
1: Ngamlatuh. Waktu sekarang sudah pun 5.25 minit petang, kakak. Jam yang terakhir.
2: Betul, jam yang terakhir. Terima kasih anda masih bersama dengan kami yang sedang dalam pemanduan. Saya percaya lah memang jam-jam begini masa untuk orang pulang ke rumah masing-masing kan.
1: Lebih-lebih lagi hari Jumaat.
2: Kan, yang terus mungkin balik kampung.
1: Betul, apapun hati-hati memandu, terus patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Iya. Hari ini kami santai-santai cerita selain daripada duit, apalagi benda yang tak boleh kita kasih pinjam. Ya. Bukanlah orang ya, benda, Pak, benda.
1: Benda. Si Mr. Rajo berus gigi.
2: Ya.
1: Kalau bini pinjam pun dah boleh.
2: Dah boleh, biarpun orang rumah dah bilang kan.
1: Dah boleh.
2: Betul jugalah bahkan sendiri-sendiri juga. Bayangkan tu, ada ke orang berkongsi?
1: Hai, kalau yang memang terdesak langsung kongsi ya lah.
2: Okey, ini pula si Zulaika dia bilang kalau saya kan DJ

0: Dia bilang blender sama lesung batu. Susah mau kasih pinjam sebab
1: susah mau masak.
0: Mau masak. Sudahlah kita antar pergi rumahnya, kita juga pergi ambil. Oh, ini memang betul-betul
1: pernah berlaku kah ini?
0: Mesti pernah berlaku lah tu. Ini ya, adab jugalah. Kalau sudah meminjam, takkanlah kita ini saya siapa ni Azian? Kita tidak nafikan ya Azian. Bukan setakat blender tu lesung batu ni, barang-barang lain pun pernah berlaku.
1: Kalau macam blender tu mungkin okey sebab kita bukan guna hari-hari kakak. Tapi yang lesung batu ni kakak,
0: si Zulaika ni barangkali hari-hari dia masak, sebab itu dia perlu. Nggak,
1: kalau lesung batu ni janganlah pinjam.
0: Sebab berat.
1: Bukan berat, sebab itu yang kita asal masak kita mesti guna tu lesung batu.
0: Lepas tu nanti pecah lagi apa semua, taulah menumbuknya kali berlapis. Tapi itulah adab kan kalau kita meminjam, janganlah pula yang punya barang tu yang terkejar-kejar ambil tu barang.
1: Benar.
0: Kita lah yang beradab sikit kan.
1: Lepas pakai terus kasih balik. Okey, setiap sah yang tak patut dikasih pinjam, sabun cuci, sabun mandi, pencuci muka, brus gigi dan ubat gigi. Segala-galanya lah yang melibatkan pencuci.
0: Oi, aku kalau
1: tapi ada juga lah yang minta-minta.
0: Sabun cuci itu masih okey lagi lah kan, tapi kalau sabun mandi jenis yang cecair tu boleh lagi.
1: Buku tu
0: yang
1: janganlah.
0: Buku tu janganlah.
1: Tapi kalau macam contoh lah, tiba-tiba kan saya akan bagi yang baru kalau ada.
0: Kalau ada kan.
1: Kalau tidak ada pun alamak sudah pakai, tidak apalah, ambil teruslah.
0: Tapi kalau yang buku pun okey lah, potong empat lah. Kau ambillah suku nih. Yang penting tidak berkongsi.
1: Ambillah terus. Okay lah, kamu boleh terus komen-komen lagi untuk topik ni petang. Apapun kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan HyperX. Kasih Sabah FM.
0: Iya, bagus bang.

0: Abah Ngam Latu.
1: Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta. Bagi pendapat kamu, semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bah Ngam Latu. Janji dengar.
2: Kamu tahukah?
3: Kamu tahu?
4: Kamu tahu?
5: Dad, ada apa saya mau cerita kau ni?
4: Apa tu?
5: Saya mau serius pun macam tak boleh. Saya mau ketawa pun macam tak boleh.
4: Kau ni belum pergi cerita, sudah sepun mau ikut ketawa. Apa ini?
5: Kau tahu kah? Pada tahun 1895 kan, hanya dua kereta saja di seluruh negeri Ohio tu.
4: Ya. Iya.
5: Kau tahu kah Ohio tu besar dia macam mana? Ada dua kereta saja. Tapi kan dorang boleh berlanggar juga.
4: Macam mana? Aduh. Orang ni mungkin kan orang bosan, bah, jadi mari kita berlanggar-langgar.
5: Itulah bilang orang kan, apa tu? Don't take apa? For granted apa?
4: Ya, yeah, don't take for granted.
5: Jangan ambil enteng dengan sesuatu perkara. Begitu kata. Itulah walaupun dua sejak kereta boleh berlanggar kan?
4: Heran betul.
5: Jadi janganlah ambil mudah akan perkara yang setiap perkara lah. Yeah. Kita kena ambil serius juga setiap perkara yang kita lakukan kan? Semua ketawa, semua serius ni.
6: Oh, baru saya tahu.

0: Melatu. Baiklah, terus lagi komen untuk topik ini petang kakak, cerita pasal selain duit. Apalagi benda lain yang tidak patut kita kasih pinjam sama orang lain.
1: Si Marsa bilang kereta.
0: Kereta?
1: Kena tengok jugalah belanya. Kalau adik-beradik, tidak pula sampai hati lah. Yang penting belanya kan pemanduan berhema lah.
0: Tapi yang paling penting pastikan orang yang pinjam kereta, yang bawa kereta kamu tu ada lesen memandu.
1: Ya, itu yang sebaik-baiknya lah. Dan digunakan dengan perkara yang baik lah. Jangan pula buat lagi perkara-perkara yang menyusahkan lagi tuan punya kereta kan.
0: Sebelum tu tanya, mau pergi mana? Kalau setakat PKK, boleh. Tapi kalau macam sampai pergi Kundasang, alamak, macam lama tu kalau pergi Kundasang
1: dan
0: tu kakak.
1: Dan adat meminjam kereta orangnya Azian, bersih lah. Jangan pula, oh hena balik kuturnya.
0: Minyak kena
1: minyak
0: kasih penuh.
1: Minyak lagi kasih, macam mana kau ambil begitu juga baliknya. Tapi kalau mau kasih
0: kakak,
1: senang hati kasih penuh lah.
0: Kasih penuh lah, kita
1: sudah
0: pakai kereta orang, kasih penuh lah minyak. Kasih
1: tapi,
0: bersih betul-betul.
1: Saya takut tuh pinjam kereta orang, apalagi kalau jalan jauh.
0: Janganlah,
1: saya risau betul. Kenapa ya kalau macam kita jalan jauh kan pakai kereta orang, hati tidak senang bah.
0: So kan? Kita takut apa-apa berlaku, kita akan tanggung semuanya.
1: Itulah.
0: Si Muhammad Khairul Fadli, kalau saya benda yang tidak patut dikasih pinjam selain duit, telepon dan juga kereta. Kalau boleh semua jangan kasih pinjam. Nanti tidak pandai balik-balik tuh barang, sama terus diwaris. Percayalah,
1: betul,
0: dia bilang.
1: Mesti dia tahu, dia sudah biasa nih, pernah kena mungkin. Si Maya nih bilangnya sabun mandi, brus gigi dan tuala. Janganlah dikasih pinjam.
0: Oke. Si Awan Hitam, kendaraan motor sebab tidak sama dengan tuan yang tunggang tuh motor, dia bilang.
1: Kan? Satu lagi lah si Fred Ferry, jangan kasih pinjam IC, dokumen pribadi lah, apa-apa pun jangan kasih pinjam. Oh, itu lagi lebah. Apakah lagi mau kasih pinjam, kita kasih tunjuk sama orang pun tak boleh kan?
0: Jangan. Kalau kamu kasih pinjam, enggak bani untuk anu saja. Kena salah guna, menyesal seumur hidup.
1: Itulah.
0: Oke, kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca terus dengar Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Mbak Zul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, bekampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Oke, Kak.

Bah, ngamlah tu. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Bah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Bambah Ngam lah tu.
1: Kau Music di hatiku, Jacqueline Victor dan juga Vince.
2: Ya, terima kasih kamu. Santai-santai bersama dengan kami. Tugas kami pun hampir sampai di penghujung. Tapi ada lagi beberapa komen yang boleh kami bacalah tentang tajuk kami hari ini.
1: Selain duit, apalagi benda lain yang tak patut kita kasih pinjam sama orang lain.
2: Ya, si Cempaka di Rembulan, dia bilang pakaian pribadi.
1: Si Jihad, rumah. Oi. Dan kenderaan tidak boleh kasih pinjam sebab sekarang ni susah. Oi. Buat rumah, kos pun meningkat. Ai,
2: adakah orang kasih pinjam rumah ya?
1: Ai, anu ba, bolehkah raya tahun ni kan aku mau pinjam rumahmu? Ramai keluarga kami mau datang. Ai.
2: Jadi aku tinggal di mana kalau kau pinjam rumahku?
1: Mungkin rumahnya lebih dari satu kakak.
2: Oh, barangkalilah.
1: Kasih sewa lah.
2: Ya, kalau lebih kasih daripada
1: satu. Kasih bikin homestay.
2: Oh, tapi betul juga kan. Kalau yang ada orang yang lebih daripada satu dia punya rumah. Contohlah dia tinggal di Tawau. Tapi di KK dia ada rumah. Jadi bila keluarga ataupun kawan-kawan pergi KK, bolehkah aku pinjam rumahmu? Hai.
1: Pinjam?
2: Pinjam. Jadi karan airnya semua macam mana?
1: Tak apalah. Homestay.
2: Mau minta duit serba salah sian
1: kan.
2: Keluarga. Tapi soalnya yang meminjam lah yang pam-pam kan.
1: Pam-pam sendirilah ya.
2: Si apa ni? Si Mawar Syahir dia bilang, apa ni tak kalau saya bab hati lah. Ai, mau kasih pinjam hati semua orang.
1: Mana boleh oh.
2: Tak boleh pergi pinjam dengan orang lain.
1: Si Just KB, entahlah kakak, Just KB remote TV. Sebab kalau kasih pinjam, auto hilang kuasa sepenuhnya.
2: Ini mesti...
1: Oh, anak-anak ni.
2: Ya, ataupun bininya. Kalau sudah pegang remote, dia mau menonton drama Melayunya.
1: Si Diza, telefon, IC, card bank, lesen kereta, geran tanah asal. Uy, kenapa lesen kereta mau kasih pinjam orang ni?
2: Iya, geran tu lagi lah. Geran tanah asal.
1: Oh, memang takut dia salah guna kakak.
2: Itu memang lagi lah. Si Almuha Mudatir. Oh, lagi lah Zian, dapur gas.
1: Macam mana saya mau masak kalau kau pinjam dapur gas saya?
2: Aduh.
1: Si Candy, yeah. Tuala sama barang-barang mandi kecuali shampoo, boleh kongsi.
2: Iya, yeah, pokoknya yang apa ni jenis yang cair bolehlah kongsikan. Si Hasna dia bilang kalau kami garam.
1: Okey, kenapa?
2: Orang ni pantang lah memang kasih pinjam-pinjam garam ni. Kalau mau bagi sejak.
1: Minta aja dibilang kan?
2: Kan, apapun tak tahu lah apa sebabnya. Tapi aku rasa kan benda paling murah kan pandai kehabisan. Itulah kalau aku sentiasa ada stok garam 1 kilo.
1: Huh, 1 kilo? Sebulan?
2: Sebulan?
1: Mungkin.
2: Boleh tahan tu.
1: Okey, ada juga kakak kawan saya kongsi. Kalau lelaki lah, benda yang tak patut kau kasih pinjam sama kawan kau macis.
2: Macis? Sebab tak balik?
1: Tak tahulah.
2: Tak balik punya.
1: Tak balik.
2: Konfirm punya memang. Ya, apapun tugas kami hampir berakhir. Jangan lupa di Masjid Negeri ada program sempena dengan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah. Bolehlah mengimarahkan dan juga meramaikan program berkenaan sehingga pukul 9 malam ini.
1: Okey, selepas ini macam biasa, simfoni tetap di hati. Kami undur diri.
2: Ya, selamat hujung minggu untuk semua.
1: InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
2: Kenapa tak jumpa? Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Hari ini 31 Julai 2026, hari terakhir dalam bulan Julai untuk tahun ini bersamaan 16 Safar 1448 Hijri. Terima kasih Kak Lang dan Azian yang telah pun bersama dengan kita dalam Bahngam Laitu Janji Dengar. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM hinggalah ke waktu ini. Dan moga anda semua sentiasa dalam keadaan yang baik-baik walaupun perjalanan pulang anda mungkin dalam keadaan sesak ketika ini. Walau macam mana pun, jangan marah-marah ya. Cuba senyum sikit. Baik, petang ini anda bersama dengan saya, Zuzela alias Ella, yang akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega,
1: Tuhan di mana tempatku, Tuhan selalu ku rindu,
0: Amir Yukes,
2: bila ku sedari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani,
0: Remu Safir, Santiana Ramli, Nurfaz.
3: Dongkam di nau, pesorang joti.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
4: Sabah FM, sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Kalau tersangkut dalam jam, kalau tersangkut dalam kesesakan lalu lintas, jangan marah-marah ya sahabat. Banyakkan zikir, banyakkan salawat sama Nabi. InsyaAllah limpas juga tuh nanti. Dan sudah jadi rutin kita. Maklumlah Bandaraya KK sedang pesat membangun. Jadi kita harus menerima konsekuensinya. Sesak lalu lintas itu biasa. Yang penting jangan kita terkisar dengan kesesakan itu. Keluar daripada zone kebingungan itu, ganti dengan zikir dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tenang menghadapi apapun yang kita jumpa dalam kehidupan kita ini. Ampun maaf sahabat. Ada satu istilah yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala alaihi. Dalam siri yang lepas kita ada sebut tatahur, menyucikan jiwa. Nah, hari ini kita sentuh ada satu istilah lagi yang di ajar oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. Istilah itu, uslub itu dipanggil sebagai tahakkuk. Masya Allah, lain macam bunyinya nih Ustaz. Tahakkuk itu sahabat berarti bersungguh-sungguh untuk sedekat mungkin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaedahnya adalah dengan selalu fokus atau tawajuh. Tawajuh ini dalam bahasa Arab lah, kalau bahasa kita dipanggil sebagai konsentrasi ataupun fokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu cara yang diajarkan oleh Imam Ghazali adalah dengan zikrullah, banyakkan zikir. Nah sahabat, pelan-pelan kita rungkai maksud tahakkuk ini. Tahakkuk ini ialah kita berusaha lewat zikir itu ingat sama Allah. Bila selalu ingat sama Allah, kita akan dekat dengan Allah. Bila kita selalu ingat sama Allah, merasa diri dekat dengan Allah, itu akan membuatkan kita berat untuk melakukan dosa. Kenapa merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Dan kami lebih dekat kepada kamu, lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita ini. Dekat Allah sama kita. Lalu untuk merasakan kedekatan itu, untuk menanam perasaan dekat dengan Allah, kena banyak zikrullah. Ustaz, zikrullah itu apa-apa sajakah? Ya, itu zikir yang jahar, yang terang. Ada lagi yang istilah orang yang khafi, yang tersembunyi. Dan ini juga boleh diartikan sebagai apa saja yang kita pandang, apa saja yang kita lihat, walaupun tidak menyebut nama Allah atau asma-Nya,
6: tetapi yang kita pandang itu membuatkan kita ingat sama Allah. Kata ulama, itu juga termasuk rumpunan antara cara untuk zikir ingat sama Allah. Jadi bila lihat sesuatu yang indah, Allahu Akbar, Masya Allah, membawa kita ingat sama Allah. Bila melihat sesuatu yang bilang orang kita tidak berapa bagus, kita terus muhasabah, ingat juga kita sama Allah. Nah, itulah yang dipanggil khafi. Kenapa khafi, sahabat? Sebab kita tidak menyebutkan asma Allah, tidak menyebutkan nama-namanya. Tetapi yang kita pandang, apa yang berlaku di sekitar kita, membuatkan kita ingat sama Allah, itu juga dipanggil sebagai zikrullah. Ini Allah sebut dalam surah Ali Imran 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahu al-'adzim. Adapun orang-orang yang mengingati Allah, tak kira dalam keadaan berdirikah, dalam keadaan duduk-dudukkah, dalam keadaan berbaringkah, dan mereka memikirkan, berfikir, merenung tentang penciptaan langit dan bumi, Allah Ta'ala itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Maha suci Allah, dan mudah-mudahan kita terpelihara dari azab nerakanya. Sahabat pendengar Sabah FM yang mulia, makanya ingat Allah itu diistilahkan boleh jadi dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan dikaitkan juga zikir itu dengan tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maknanya zikir dan tafakkur menyebut Allah, mengingat Allah, dan merenung. Itu tidak boleh dipisahkan. Makanya sahabat yang mulia, jangan terkurung makna zikir itu mesti subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa saja yang membuatkan kita ingat sama Allah, segala penciptaan langit dan bumi, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, kita merenung kebesaran Allah, maka itu juga dinamakan sebagai zikrullah. Nah sahabat yang mulia, senang kan ingat sama Allah? Apa saja yang berlaku di sekitar kita pasti akan membawa kita untuk ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makasih sahabat, jangan lupa konsep tahakkuk, yaitu sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri sama Allah. Terima kasih, ampun maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
7: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ustaz Nasrul Nahar. Beliau akan membaca surah An-Naml bermula ayat 17.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia Anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.04 minit malam. Dan selamat Hari Pahlawan kepada semua wira negara. Dan marilah kita sama-sama menzahirkan rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh wira negara, sama ada yang telah gugur mahupun yang masih setia berbakti. Semoga semangat, keberanian, keikhlasan dan pengorbanan mereka terus mekar dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Dan jangan lupa sehingga pukul 9 malam ni bertempat di Masjid Negeri Sabah, iaitu sempena dengan sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Baik, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, hari yang baik untuk memperbanyakkan amalan soleh, termasuklah bersedekah. Sudah bersedekah tadi? Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah lelah berbuat baik. Mana tahu kan, mungkin kebaikan yang kita anggap kecil hari ini menjadi cahaya buat seorang yang sedang melalui saat-saat sukar. Ada baiknya kita, bila kita membantu orang lain, jangan terlalu mengharapkan balasan. Kerana ingat, setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tak akan pernah sia-sia. Ini kalau sudah menolong, aku yang tolong, kan, mahukan balasan. Jangan, mungkin manusia terlupa, tetapi Allah tidak pernah lupa. Moga setiap langkah menuju kebaikan menjadi asbab hadirnya keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Kenapa tak jumpa? Hacuh! Hacuh! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
0: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.16 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini, sudah sampai rumah ataupun masih dalam perjalanan? Kak Lang, di mana? Okey, moga anda baik-baik saja. Dan jika dapat anda kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda, dan bolehlah Ella kongsikan bersama rakan-rakan pendengar kita yang lain. Cuaca di Beaufort bagaimana? Cuaca di Putatan bagaimana, kan? Jadi bolehlah kongsi bersama dengan kami di nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM, dengarkan lagu ini, Tiba-tiba Teringat. Baik, Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: عليه وسلم.
1: Sabah berselawat 2026.

aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Sabah Berselawat 2026. 6 hari lagi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 dan juga 104.5. Terima kasih. Dan sekarang pukul 8.06 minit malam, anda bertemankan saya, Zuzela alias Ella. Kan? Mana tahu ada yang tak kenal nama sebenar Ella. Itulah nama sebenarnya, Zuzela alias Ella. Betul, ada alias. Okey, betul. Ada yang tak percaya tu, betulkah ada alias tu? Betul, ada. Okey, buat semua pendengar Sabah FM dan seluruh warga Sabah, himpunan Sabah Berselawat 2026 pada kali ini akan diserikan lagi dengan persembahan nasyid istimewa daripada kumpulan UNIC. Jadi jangan lepaskan peluang kemasan ini, bawalah ahli keluarga dan sahabat anda bersama-sama untuk menghayati pengisian rohani pada malam Jumaat pada malam Jumaat minggu hadapan, iaitu pada 6 Ogos hari Khamis pukul 8.30 minit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Apa kata kita pergi ramai-ramai, dan untuk seluruh warga Sabah, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-samalah kita menyejukkan hati, menyemarakkan lafaz selawat dan mengimarahkan program kerohanian ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella, tidak ke mana-mana. Okey, selepas saja Sabah Berselawat pada 6 Ogos 2026, program akan diteruskan lagi dengan konsert Irama Nurani yang akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu 8.30 minit malam di tempat yang sama, iaitu di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Dan masih ada yang tertanya, masuk macam mana? Adakah pakai tiket ke atau beli ke apa? Jangan risau, masuk adalah percuma. Jadi barisan artis legenda dan Sabahan akan bersama dengan kita pada malam tersebut, dan antaranya adanya Rabbani, Amir Yukes, kita ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfaz, dan yang baru tadi lagunya The Musafir. Dan kalau yang jauh atau tidak dapat hadir, itu pun jangan risau, sebab ada siaran langsung melalui platform Radio Sabah FM, Sabah VFM, ada Sandakan FM, Keningau FM, Tawau FM, itu memang semestinya. Dan siaran langsung juga tersedia di platform RTM Klik, Facebook RTM Sabah, dan section hiburan dan muzik. Kan semua ada, jadi jangan risau. Tak dapat hadir, kita tengok secara langsung melalui platform yang telah disediakan. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: utama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sabah Berselawat 2026. 6

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Okey, baik. Esok hujung minggu. Jadi ada antara kita yang masih tidak berputus asa untuk teruskan berusaha menurunkan berat badan. Ini merupakan salah satu azam kita juga kan tahun ni. Kan sama-sama kan. jadi esok hujung minggu kita teruskan semangat kita untuk beriadah untuk kesihatan kita juga kan. Tapi bagi individu yang lama tidak aktif beriadah atau bersukan ini, jangan terus memilih aktiviti berintensiti tinggi semata-mata untuk membuktikan diri. Jangan paksa diri. Mulakan perlahan-lahan dulu, berjalan di kawasan rata terlebih dahulu, tingkatkan tempoh dan intensiti secara berperingkat. Jadi bina stamina sebelum memilih laluan mendaki. Pilih aktiviti mengikut kemampuan tubuh, bukan ego. Kan? Dapatkan nasihat doktor sekiranya mempunyai masalah kesihatan ataupun mahu memulakan aktiviti lasak. Jadi jangan paksa diri kita berhenti segera sekiranya mengalami sakit dada ke, kan, pening, hampir pitam, degupan jantung tidak menentu ataupun sesak nafas sehingga tidak mampu untuk bercakap dengan selesa. Jadi kita nak capai matlamat kita tahun ni, azam kita tahun ni kan, masih belum tercapai tu. Dan matlamat bukannya untuk membuktikan kemampuan dalam satu hari saja kita boleh turun berat kita, tetapi membina tubuh yang mampu terus bergerak untuk bertahun-tahun. Kita nak guna lama. Baik, teruskan layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha? Siau?
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
5: Saya Siau.
6: Dan saya tujuan kekli.
7: Kamu yang soleh. Solid,
3: jangan lupa pakai tali pegang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang

Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di Konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

Alhamdulillah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 31 Julai 2026. Terus saja berbuat baik walaupun tiada yang memuji atau menghargai. Sebab kebaikan yang ikhlas tak pernah rugi. InsyaAllah, setiap yang kita beri akan kembali kepada kita pada waktu yang paling kita perlukan. Moga dengan kata-kata hari ini, iaitu jangan pernah lelah berbuat baik, menjadikan kita seorang yang tetap bersemangat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih rakan pendengar yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus banget.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minutes, 30 minutes at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan landscape ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan seperti orang kata the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM, selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu orang yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia Sabah FM di hati, okay? Yang paling penting sekarang ini, 3 jam seterusnya bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026. Ini bermakna hari terakhir kita berada di bulan Julai. Okey, besok sudah masuk bulan yang baru. Pejam celik, laju betul masa berlalu kan. Apapun, jangan dulu berputus asa. Siapa-siapa yang mungkin ada target pada tahun ini, ada beberapa bulan lagi, sama-sama kita teruskan berusaha untuk capai itu target kita. Okey, dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan siri jelajah pramusim untuk pasukan Sabah FC menentang Keningau, pilihan Keningau di Stadium Kompleks Sukan Keningau. Memang Keningau sekarang ini di kompleks betul-betul dibanjiri oleh penyokong-penyokong bola sepak. Ha, jadi itulah, mujurlah ada TikTok, ramai yang buat live. Jadi Ozel bolehlah update keputusan terkini di mana Sabah FC sedang mendahului pilihan Keningau dengan jaringan Sabah FC 3 Keningau 0. Okey. Jadi siapa-siapa yang malam ini mungkin tengah bekerja, teringin betul mau dengar lagu. Ha, jangan kasih lama. Kamu boleh request lagu sekarang, hantar permintaan lagu kamu, 3 buah lagu, hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, jadi kita mau terus layan lagu Sabah FM, lagu-lagu permintaan malam ini. Jangan dikasih lama lagi, kita mau payung terus. Ini dia Viera, Rasa Ini. Sabah FM, bagus bah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati, mana kuburnya? Baria.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Oke, boleh request lagu sambil-sambil layan Sabah FM di RTM Klik. Oke, jadi Ozil mau kongsi juga sama kamu info cuaca yang baru dikeluarkan oleh Met Malaysia. Oke, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah seperti di daerah Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Papar dan juga Pinampang. Oke, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi untuk kamu orang yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Oke, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jom kita terus layan ini dia, Rahsia Tuhan, Nos Saleh, Sabah FM, bagus banget.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

Boy, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Puspas Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun buat kamu yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan dan lancar semuanya. Okey, terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar dari Sarawak, si Elis Raymond hadir dari Kuching Sarawak. Okey, dengar dari RTM Klik, dia bilang terima kasih untuk Elis Raymond. Selamat malam, dia bilang. Semoga sehat ceria selalu. Semoga tugasan lancar sampai di penghujung. Terima kasih Elis Raymond. Ada si Zafira dari Sandakan hadir. Selamat malam untuk semua pendengar. Happy weekend juga untuk kamu, dia bilang. Semoga kamu punya aktiviti hujung minggu dipermudahkan dan enjoy, dia bilang. Enjoy your weekend. Terima kasih Zafira. Ada si Norzita di sini. Selamat malam. Okey, dan lagu-lagu yang saya minta ini untuk hiburan pendengar malam ini supaya happy saja dorang. Ada Marsa Saleh juga di sini. Dia bilang selamat malam, semoga sehat-sehat saja untuk sahabat-sahabat saya. Selamat malam, bilang si Hani Mahani. Ui, nah lama si Hani Mahani tidak hantar dia punya ucapan. Malam ini tiba-tiba pula dia muncul. Memang terbaiklah Hani, okey. Ada juga si Fasa hadir, dengar dari RTM Klik, dia bilang. Terima kasih si Fasa, memang dia selalu join Sabah FM dari aplikasi RTM Klik, dia bilang. Jadi terima kasih untuk Fasa kerana sudi dengar Sabah FM walaupun online. Okey, jadi kalau kamu orang ada apa-apa saja ucapan birthday kah, ucapan selamat bertunang kah, ucapan anniversary kah, ucapan apa-apa saja ataupun perkongsian program kamu untuk hujung minggu, kamu hantar terus di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nanti Ozel kasih tunai lagu kamu dan juga ucapan dan juga perkongsian kamu. Alright, layan terus, kita memansau bersama Adam Syamel Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Bagus bah, Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia lagu daripada Ernie Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Oke, apapun terima kasih untuk kamu yang terus stay bersama kami di Sabah FM. Dan tadi baru sahaja selesai pertarungan di antara Johan Ghazali dan juga Ramadan Ondesh. Walaupun memang kalau kita tengok pertarungan yang sangat-sangat sengit. Apapun tak hanya juga Jojo, walaupun dia kalah dengan split decision ataupun dia kalah dengan poin saja, tak hanya juga untuk Ramadan Ondesh, tapi memang good fight lah. Apapun, comeback stronger untuk Jojo. Okay, untuk rakyat Malaysia, janganlah kita terus komen-komen yang negatif untuk Jojo. Kita bagi dia semangat supaya dia akan bangkit lagi semula untuk pertarungan seterusnya. Biasalah, kadang-kadang champions ni kan, dia memang kalah dulu, lama-lama nanti akan menang lah. Mana ada champions yang dia terus menang? Kadang-kadang memang kalah-kalah dulu, lepas tu dari kekalahan itu dia belajar sesuatu dan dia bangkit menjadi juara satu hari nanti. Jadi bagi sokongan yang padu untuk Johan Ghazali. Dia sudah cuba, memang betul-betul pertarungan yang sangat-sangat sengit. Memang saya pun tidak dapat bernapas lagi tengok tadi. Memang best lah, okay? Jom kita lihat terus Irwan Syah, Pencinta Wanita, Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Aldin EJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
5: Aras Bayu.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, bah.

Itu dia kumpulan Mega Pasti yang didengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, update untuk perlawanan Siri Jelajah Pramusim. Sabah FC menentang pilihan Keningau tadi, menyaksikan Sabah FC menang 5-0 ke atas pilihan Keningau. Apapun, terima kasih penyokong-penyokong bola sepak negeri Sabah yang berada di pedalaman. Dianggarkan 3,700 penyokong yang hadir menonton perlawanan pertama Siri Jelajah Pramusim Sabah FC di Keningau tadi. Okey, dan dikabarkan ada lagi beberapa daerah diorang akan membuat Siri Jelajah macam seterusnya di Tawau kalau tidak silap lah. Okey, jadi untuk update seterusnya kamu boleh terus check it out di Sabah Football Club punya page di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okey, sekarang sudah pun memasuki pukul 10.50 minit malam. Macam biasa, tepat 11 malam kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu permintaan. Sabah FM, bagus banget.

0: kulut im baik-baik. Nanti terlepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jan korisoga man, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk. Satu peluru, satu payau bengi.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunahan lama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakakuk, faham? Tidak boleh pakai bakakuk. Tidak boleh pakai bakakuk.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari kulut, lari. Tuh bakakuk kenapa kau buang?
0: Dada. Paduli lah tuh bakakuk. Bukan ada di sini bakakuk. Lari.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM, bagus bang.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Bagus Pak Sabah FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Zanario dengan cerita apa? Membolehkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni macam gitulah. Kerana setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Wah, agak lama sebenarnya. Agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 atau 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk katil.

0: Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen pilihan raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, hello.
1: Hello, Assalamualaikum Anazam.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: hari itu. Oh, iya ke? Yalah, malam raya kan. Lama dah. Berbulan-bulan dah ni.
1: Kita dah raya, kita dah
0: pagi ke Johor. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Hujung minggu kan tidur lambat sikit dah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game buruhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Nasib mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindulah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul. Ya,
1: lagi-lagi kita rasa daerah Keluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Oh,
1: sebab tu lah kita tahu setiap malam yang contoh masa kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ apa DJ Aizat semua dah tu. Tu dah buat lah kita dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita cari. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia Nasional FM. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak aku silakan. 019 974 2966. 019-974-2966 untuk Abang Nazar. Selamat tugas, tapi kalau benar berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Iki Mawan dari Perit, Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras,
0: alhamdulillah syukur.
2: Wiswi orang ngomong garu Kang Manis ke?
0: Ya.
2: Wiswi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya dah, Wiswi orang ngomong-ngomong garu Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah ramai yang rindu, ramai yang kangen lah. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham. Gawe-gawe faham-faham aja lah.
0: Iyalah. Wis mangan lah?
2: Wis.
0: Lah, apa?
2: Wis anu ke... Wis warak lagi.
0: Wis warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan cara orang Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong. Okay. Wis kena wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pawan, semua untuk Wakna. dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang KM Tunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Ingat kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam apa lagi? Asam pedas.
2: Ya, kenal air. Ngomong eh kapan-kapan.
0: Baik.
2: Kenang dimasak
0: pun loh. Nah, nanti saya ngomong.
2: Janji teko.
0: Iya, okey, baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni? Ya? Yeah?
3: Pak Long kau tiaw arau.
0: Oh, ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Dia cuaca. Kadang-kadang
3: buang hantu duduk urik Pak Long. Dia bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam eh.
3: Gaya tengok buang hantu lah. Tanya abang ni. Tengok buang hantu, tanya abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuitiaw.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut, dengan pasal dandut lagi,
0: hati terbang. Well, cuaca di Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah, mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam mahmani kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng berhantu, kan nak satu-satu tak boleh. Semua. Yang nak buat satu tu apa, ketuk dia lah. Ketuk berhantu lah.
0: Ya.
3: Semualah, semua geng-geng orang tu lah.
0: Baik, terima kasih, okay. Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nunadib Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dun Alip Zain Alip. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan dan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Dan inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Mah dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syahputra, Mesing, Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rozaya, Sumandak, Sabah, Zainal Inal. Dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. News YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Izzah KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faizal Mustafa, JB. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak. Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru. Pinsa Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santale Bruaz. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sampai-sampai kita bersembang dekat live TikTok, ya. Terus berhibur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung, jauh tu mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan, ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemburuan tu. Oh, dah jam kedua dah. Ay, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Telupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Orang ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like, ya. Jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK KP Nampak In Burger 7E Baling. Kita ada Kori Abang Lori, ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla Amy Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor. Kita ada Patih Amin, Niza Itachan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte. Ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Zila Lina Syarul dari Bentong. Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban. Alisa Muhammad, Ajit 8189. Kita ada Asna Surani juga. Sama lagi Iti Susana Alim dari BP, Santalia Beruas, Nur Akiah Zamri, Kak Awah Bulat, Wazi 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq Diamond 85, CEO Pecinta Kucing Fikri 92, Joe Teknisi dari Riau Indonesia. Terima kasih geng dekat Riau. Sue My Heart juga turut bersama. Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bar semua. Hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh, ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari tu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Erosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ah, ni jangan lupa. Kad pengenalan ni sangat-sangat penting bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Jadi SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan, dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar, selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis. Lutong Malam. Sadiah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida JSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zek, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga duduk bersama-sama, Noran Yasin. Dan ramai lagi lah Dek Yoi, Azlan Alive. Terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza, Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa, Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, turbo-turbo, kasih tempel lightnya. Once Pawi, saya hadir, Abang Manis. Okay. Abang Manis bersemut ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu, macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tepi Bujur Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah SWT. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur hari itu masa PRN Johor pun, saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui Spring, dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Macam sahabat saya, DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh, pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tu. Hazlizah dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Hazlizah Bahar, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Saidatina Ajira, Syam Risi, Rinova tengah naik lori ni bang, katanya saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Kelindan, Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampan, Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suhana Anga, DJ. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai mendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Burhantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya turun untuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan National Game Berhantu di National FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Nak bawa kita ke 2.32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjolok mata kan. Pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir, selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun pelbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layan sampai pukul 6 pagi.

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar National FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3.1 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Ui, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi Alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Kasut buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap Om Putih ke? Saya pun pandai cakap Om Putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap Om Putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham, saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap, bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraft tangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, sama pagi pencinta 981, Abah Top juga, Arah 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hadir. Macam mana QC hari ni, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okey, jom sambung lagi beriwa dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Gembur Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan.

Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu, bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. Baik, 3.33 minit pagi. Salam tahajud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mo'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizan, Sabaria, Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Mit, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bagar, Nizam Azin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizan Nazri. Saya juga kata salam apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Tepi Bujuk Hati kita hentikan seketika sebab kita nak layan, kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauziah Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM.

0: ti. FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
2: Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabaat. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ini diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam kita lalai sama Allah. kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia. Ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalan memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

0: عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti siaran langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentang 46 Sabah.

Ya, assalamualaikum dan salam hujung minggu. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Dan hari ini hari Sabtu, 1 Ogos 2026 bersamaan 17 Safar 1448 Hijri. Anda bersama dengan saya Zuzela alias Ella yang akan menemani anda dalam R&R #relax dan rehat hingga pukul 12 tengah hari. Dan semoga apa saja urusan kita pada hari ini, moga dipermudahkan segalanya, insyaAllah, amin. Dan kita layan lagu ini, Hello Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
2: Kota Belud, 101.5 FM.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Ya, relax dan rehat pagi ni bersama dengan Ella. Dan Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Sabah 1 hari bulan Ogos 2026, yang mana cuaca pada sebelah pagi bagi negeri Sabah hujan di beberapa tempat, iaitu di pendalaman, pantai barat, Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di Sandakan dan Kudat. Manakala cuaca pada sebelah petang pula, iaitu ribut petir di beberapa tempat, iaitu di pendalaman, pantai barat, Sandakan dan Kudat. Manakala hujan di beberapa tempat pula di daerah Tawau, dan tiada hujan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, pada pukul 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Kota Belud 101.5 FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
5: Bagus, Bah.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: Baik, R&R, relax dan rehat. Keluar pagi ni jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Walaupun orang kata dekat saja, tapi jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Baik, pada pukul 7 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan terus layan lagu ini, My Love, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Hai, saya Harrison B. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.
2: Baguslah.

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melewa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi DUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap-siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pendi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang sahih di RTM Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya kini sedang melakukan persiapan terakhir dan telah mengambil tempat di saluran masing-masing termasuk membuat semakan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar mengikut prosedur yang ditetapkan. Anggota PDRM pula telah berada di lokasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan baik seperti jangkaan Jabatan Meteorologi Malaysia, tanpa hujan di sekitar daerah Rembau sekaligus dijangka memudahkan proses pengundian pada sebelah pagi. Sementara itu, bagi DUN N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. DUN Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan. Yang sahih di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Zuhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
3: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
4: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
0: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Keperkembangan konflik di Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Ledingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Biaran Negeri Sembilan, lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang baru saja tune frekuensi Sabah FM. Hari ini anda bersama dengan saya, Zuzella alias Ella. Dan apa kabar anda hari ini? Semoga anda sihat selalu di samping keluarga tercinta. Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh kongsi bersama dengan kami di Sabah FM melalui nombor 0194904848. Bolehlah kita kongsi bersama dengan rakan pendengar yang lain, kan? Dan jangan lupa pada pukul 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Saya Dio, saya dengar Sabah FM, bagus ba.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Sabah Berselawat 2026 5 hari lagi.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Your systems are offline.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
4: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ya, R&R relax dan rehat sekarang ni pukul 7.34 minit pagi. Baik, kita nak hi-hi dulu. Kita nak tengok-tengok siapa rakan-rakan kita yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus bah. Dan pada anda yang belum lagi ikuti kami di Facebook ataupun di platform media sosial rasmi Sabah FM, Bagus Bah, jangan lupa untuk follow kami, ikuti kami. Dan kita ada Hasnahas, kita ada Jehat Bakar, Robert, Stanislaus, lepas tu kita ada Amir Tairin, Julfikar, Robert juga, terima kasih. Dan terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Terus layan Sabah FM, Bagus Pak.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan Nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Leni Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Hari lagi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Feel it. Baguslah.
5: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah sedia kerjasama dengan Melaka perkukuh konservasi penyelidikan monyet Belanda. Kerjasama rentas negeri tingkat daya saing pelancongan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad.